Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya Penginjil Teresta. Pagi ini akan membawakan program Indah bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar Suara Indah yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari pendengar Suara Indah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi yang cerah, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk senyuman, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Bila sebentar kami mau kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mau ditegur kembali, diingatkan kembali, dihibur kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran hari ini bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur.

Pendengar Suara Indah, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 18 ayat 2-3, ayat 17, dan 25-27, tema Yesus Sahabat Sejati. Pendengar Suara Indah, sebagian besar dari kita mungkin pernah merasakan perasaan seperti ini. Orang-orang yang kita kira akan selalu ada untuk kita, ternyata tidak demikian. Orang-orang yang kita kira akan membela kita, ternyata juga tidak. Orang-orang yang kita kira tidak akan pergi, ternyata dia pergi begitu saja. Rasanya begitu menyakitkan jika merasa ditinggalkan, tidak dianggap, dan sendirian. Semua harus dihadapi seorang diri tanpa ada siapapun yang menemani, memberikan semangat, atau sekedar menenangkan kita. Dan mungkin hari ini ada di antara kita juga yang sedang merasakan hal yang sama. Kita bingung harus berbuat apa, kita bingung harus percaya dan cerita kepada siapa, kita bingung harus menangis kepada siapa saat semua orang meninggalkan kita. Kita benar-benar hidup sendiri tanpa siapapun di sekitar kita yang bisa mengerti kondisi hidup kita. Namun pendengar Suara Indah, satu pengharapan yang sejati yang diberikan kepada kita hari ini. Di saat kita merasa sendirian, tidak ada yang mengerti apa yang kita rasakan, sesungguhnya kita tidak benar-benar sendirian. Kita memiliki seorang pribadi yang tetap bersama kita. Hari ini saya akan membacakan bagi kita semua Yohanes 18 ayat 2-3, ayat yang ke-17, dan ayat yang ke-25 hingga 27. Pendengar Suara Indah yang bisa membuka Alkitab, bisa sama-sama membuka Alkitabnya. Namun yang belum bisa membuka Alkitab, saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Ayat yang kedua hingga yang ketiga. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Ayat yang ke-17. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid seorang itu?" "Murid orang itu," jawab Petrus, "bukan." Ayat 25-27. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkal, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mendengar Suara Indah, Yesus tahu betul apa yang kita rasakan. Kesepian, sendiri, ditinggalkan, dikecewakan, dikhianati. Pada masa-masa menuju penderitaan di kayu salib, Yesus dikhianati oleh kedua muridnya yang adalah orang terdekat Yesus. Pertama, oleh Yudas dalam ayat yang kedua hingga ketiga. Pengkhianatan Yudas dalam Yohanes 18 ayat 2-5 menunjukkan bahwa Yesus juga pernah merasakan sakit yang sangat manusiawi, dikhianati oleh orang yang terdekat. Yudas bukan orang yang asing, dia adalah bagian dari lingkaran paling dekat dengan Yesus. Mereka sudah banyak melewati waktu bersama, makan bersama, berjalan bersama, dan mengalami berbagai hal bersama. Tapi justru di momen yang paling genting, Yudas datang membawa orang-orang untuk menangkap Yesus. Ini seperti ketika seorang yang kita percaya tiba-tiba berubah, meninggalkan kita saat kita paling butuh. Rasa sakit itu bukan sekedar kecewa saja, tapi rasa sakit itu begitu dalam karena datang dari orang yang paling dekat. Dalam Yohanes 18 ayat 17 dan 25-27, kita melihat lapisan luka yang lain dalam hidup Yesus. Bukan hanya dikhianati oleh Yudas, tapi juga disangkal oleh Petrus. Murid yang dikenal paling berani dan paling vokal. Di saat Yesus sedang diinterogasi dan menghadapi tekanan besar, Petrus justru berdiri di luar
di dekat api, dan ketika ditanya apakah ia mengenal Yesus, ia dengan lantang menjawab, "Aku bukan muridnya." Dan bukan hanya sekali, kali. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan. Ini bukan sekedar kesalahan kecil, tapi penyangkalan yang dilakukan berulang-ulang di momen yang sangat krusial. Yang paling membuat ini semakin menyakitkan adalah kejadian ini terjadi di saat-saat terakhir sebelum Yesus disalibkan. Momen di mana secara manusiawi, seseorang sangat membutuhkan dukungan, ditemani, dan dikuatkan oleh orang-orang terdekatnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Satu murid mengkhianati, dan yang lain menyangkal. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Yesus mengalami kekecewaan berlapis dari orang-orang yang paling dekat dengannya. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar masuk ke dalam pengalaman manusia yang paling dalam. Bukan hanya disakiti sekali, tapi berkali-kali, bahkan di saat hidup terasa paling berat. Yesus juga merasa ditinggalkan, dikhianati, dan tidak dianggap. Dibiarkan mengalami semua sendirian, bahkan di waktu yang sesungguhnya sebagai manusia juga, ia butuh dikuatkan dan ditemani. Tetapi, apa respon Yesus kepada kedua muridnya? Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus tetap setia, bahkan ketika sahabat-sahabatnya tidak setia. Dia adalah sahabat yang tetap bersama, bahkan ketika segalanya berantakan. Kedua kisah yang tadi kita lihat menunjukkan kepada kita seperti apa ketika Yesus menjadi seorang sahabat. Ketika Yudas mengkhianati Yesus untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya, Yesus dengan tanpa pamrih mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ketika Petrus menyangkal mengenal Yesus untuk melindungi dirinya sendiri, Yesus tetap tinggal untuk melindungi orang lain. Dan ketika kesetiaan para sahabatnya runtuh, kesetiaan Yesus tetap teguh. Inilah persahabatan yang Yesus tawarkan kepada kita juga. Bukan persahabatan yang mudah hancur, bukan persahabatan yang lemah, bukan persahabatan yang hanya menerima ketika kita sedang baik-baik saja, tetapi persahabatan yang tetap setia sekalipun kita berada di titik paling bawah. Yesus adalah sahabat yang rela berkorban, mengorbankan segalanya agar kita tidak merasa sendirian. Pendengar Suara Indah, satu hal yang menarik dari apa yang sudah kita dengarkan tadi. Beberapa waktu sebelum pengkhianatan dan penyangkalan itu terjadi, Yesus sudah mengetahui bahwa ia akan mengalami ini semua. Tapi bukan tentang ia tahu ini terjadi, tetapi tentang apa yang ia katakan kepada murid-muridnya ketika ia sudah mengetahui bahwa dirinya akan dikhianati dan disangkal. Dalam Yohanes 15 ayat 13-16, Yesus tetap berkata, "Kamu adalah sahabatku, aku memilih kamu." Artinya status mereka tidak berubah hanya karena kegagalan yang akan mereka lakukan. Bahkan sebelum mereka jatuh, Yesus sudah lebih dulu menetapkan mereka sebagai sahabat. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, tapi pernyataan yang sangat dalam secara makna. Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku dan aku telah memilih kamu." Dalam konteks budaya saat itu, sahabat bukan sekedar teman biasa, tetapi orang yang dipercaya, yang dekat, yang diajak masuk dalam rencana pribadi. Dan kata memilih di sini menunjukkan inisiatif datang dari Yesus, bukan dari murid-murid. Artinya hubungan ini tidak dibangun karena murid-muridnya layak, tetapi karena Yesus yang terlebih dahulu menetapkan mereka. Bahkan lebih jauh, Yesus mengatakan bahwa ia tidak lagi menyebut mereka hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi sahabat yang tahu isi hati tuannya. Jadi Yesus sedang membuka dirinya, memberi kedekatan, bahkan sebelum mereka membuktikan kesetiaan mereka. Dan yang menarik, semua ini dikatakan sebelum pengkhianatan dan penyangkalan itu terjadi. Secara kronologis, Yohanes 15 ada sebelum Yohanes 18. Artinya ketika Yesus berkata hal-hal ini, ia sudah tahu apa yang akan dilakukan Yudas dan Petrus. Ini memberi bobot yang sangat kuat dalam perkataannya. Ia tidak sedang berbicara kepada murid-muridnya yang sempurna,
tetapi kepada murid-murid yang sebentar lagi akan gagal. Namun status mereka tidak ditarik kembali. Yesus tidak berkata, "Nanti kalau kamu tetap setia, baru kamu jadi sahabatku." Tapi ia menetapkan itu di awal, bahkan sebelum kegagalan mereka terjadi. Disinilah letak pengharapannya. Yesus tidak membangun relasi berdasarkan performa manusia, tetapi berdasarkan pilihannya. Ia tahu seluruh cerita hidup murid-muridnya, termasuk bagian yang paling buruk. Namun ia tetap memilih untuk dekat dan menyebut mereka sahabat. Bagian ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Yesus sudah tahu semuanya dari awal, dan keputusannya untuk memilih dan tetap dekat tidak berubah. Pendengar Suara Indah, saya teringat dengan salah satu film tentang persahabatan. Pada saat itu kedua sahabat yang ada dalam film tersebut akan berpisah karena sebuah kondisi. Sebelum perpisahan ini, salah satu dari mereka berkata, "You are mine. No matter where you go, you will always be mine." Kamu adalah milikku. Kemanapun kamu pergi, kamu menjadi milikku. You are mine. No matter where you go, you will always be mine. Suasana yang mirip juga terjadi dalam percakapan terakhir Yesus dengan murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat 13-16. Di sana Yesus tahu bahwa sebentar lagi semuanya akan berubah. Ia tahu murid-muridnya akan tersebar. Ia tahu mereka akan gagal. Ia tahu ada yang akan mengkhianati dan menyangkal. Tapi di tengah itu, Yesus tetap menyatakan sesuatu yang sangat dalam, bahwa mereka adalah miliknya, bahwa ia yang memilih mereka, bahwa relasi itu tidak ditentukan oleh keadaan yang akan datang. Seolah-olah Yesus sedang berkata, "You are mine. No matter where you go, you will always be mine. Kamu adalah milikku. Kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu menjadi milikku." Bukan karena murid-murid itu sempurna, tapi karena Yesus yang menetapkan mereka. Dan itu yang membuat kalimat itu begitu kuat. Karena diucapkan bukan saat semuanya baik-baik saja, tapi justru sebelum semuanya berantakan. Jadi ketika nanti mereka jatuh, takut, atau merasa gagal, mereka bisa ingat ada satu hal yang tidak akan pernah berubah. Mereka tetap menjadi miliknya Yesus. Pendengar Suara Indah, ketika saya mengundang kita semua untuk melihat Yesus sebagai sahabat sejati atau menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati, mungkin kita sulit membayangkannya. Bagaimana bersahabat dengan Yesus, seorang pribadi yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita peluk secara fisik. Tetapi kalau kita melihat kriteria persahabatan yang baik, kita bisa mendapatkannya dari Yesus. Namun, persahabatan yang baik tidak terjadi begitu saja. Persahabatan yang baik perlu kita bangun. Kita perlu mengenal sahabat kita. Kita perlu meluangkan waktu kita bersamanya. Dan kita bisa membangun persahabatan dengan Yesus dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, berbicara dengan Yesus atau talk to Jesus. Kita tidak perlu menunggu kondisi yang baik-baik saja untuk berbicara dengan Yesus. Yesus juga tidak terkesan dengan doa kita yang indah dan muluk-muluk. Atau sebaliknya, tidak perlu menunggu kondisi yang tidak baik baru kita datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Datanglah kepada Yesus dengan segala kondisi. Berbicaralah kepada Yesus dalam segala kondisi kita, saat kita baik-baik saja maupun tidak baik-baik saja. Sama seperti ketika kita membangun relasi dengan manusia, kita harus berkomunikasi. Begitu juga dengan Yesus, bangun komunikasi itu. Jadilah diri kita apa adanya di hadapan Dia. Tidak perlu kita susun rapi terlebih dahulu kata-kata yang mau kita ucapkan kepada Yesus. Dia mengerti apapun bahasa kita. Dia mengerti jauh dari apa yang kita bayangkan. Bahkan ketika kita hanya bisa bilang, "Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku
aku capek. Tuhan, aku gak bisa berkata-kata lagi. Dia mengerti kondisi kita. Tuhan hadir untuk mendengarkan isi hati kita. Ia rindu kita berbicara dengan Yesus. Bukan karena satu kondisi saja, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ia rindu kita membangun relasi dengannya, dengan terus berkomunikasi dengan Yesus, dengan terus berbicara dengan Yesus. Yang kedua, meluangkan waktu bersama Yesus. Spend time with Jesus. Kalau kita punya sahabat dekat, pasti kita akan meluangkan waktu bersama dengan mereka. Entah mungkin kita akan menjadwalkan pertemuan rutin, atau ketika kita sedang dalam kota yang sama, kita dengan sengaja bertemu dengan dia. Kita sengaja meluangkan waktu kita sengaja, bahkan mungkin gak jarang kita sengaja datang ke satu kota hanya untuk bertemu dengan dia. Untuk refresh

kita bisa datang kepada sahabat kita bukan hanya saat kita butuh saja, tapi dalam segala kondisi. Persahabatan tumbuh tidak dalam waktu yang singkat. Persahabatan tumbuh ketika kita menghabiskan banyak waktu bersama. Begitu juga persahabatan yang dibangun dengan Yesus. Spend time with Jesus. Luangkan waktu untuk quality time dengan Yesus. Coba luangkan waktu untuk berbicara dengan Yesus. Luangkan waktu untuk mendengar isi hatinya Yesus juga. Mau itu sebelum tidur, pagi-pagi, atau waktu kita di jalan. Meluangkan waktu dengan Tuhan bukan soal lama waktunya, tetapi soal konsisten dan kedekatan kita. Meluangkan waktu bersama Tuhan juga melampaui ruang dan waktu. Tidak ada tempat khusus atau waktu khusus. Yang Yesus rindukan adalah kita memberikan waktu kita bersama Dia, bukan menyisakan waktu kita bersama Dia. Meluangkan waktu berarti kita mempersiapkan satu waktu khusus untuk kita benar-benar hanya berdua bersama Yesus. Mungkin dengan kita bernyanyi puji-pujian, kita membaca Alkitab, atau kita menulis jurnal, kita berbicara dengan Yesus, atau kita mendengarkan khotbah-khotbah singkat dan lain sebagainya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita berduaan dengan Yesus, bahkan di jalan sekalipun. Ketika kita sedang menyetir atau kita sedang di mobil, kita bisa berbicara pribadi dengan Yesus. Ketika kita melihat alam, ketika kita melihat langit yang biru, kita bisa meluangkan waktu bersama dengan Yesus. Dan yang terakhir, be a good friend. Jadilah teman yang baik. Kita sudah merasakan memiliki rekan yang sangat baik. Kita merasakan memiliki sahabat yang selalu ada bersama dengan kita. Karena kita sudah terlebih dahulu merasakan itu, hari ini kita juga diajak untuk menjadi sahabat yang seperti itu juga. Sahabat yang hadir, sahabat yang bukan cuman saat butuhnya saja. Sahabat yang selalu memeluk, yang selalu mendoakan, dan selalu menemani. Karena itu hari ini kita diajak bukan hanya menikmati persahabatan dengan Yesus, tapi juga belajar menjadi teladannya. Mulai dari hal kecil, hadir saat teman butuh, mau menjadi pendengar mereka, dan belajar setia. Karena mungkin lewat hidup kita, ada orang lain yang akhirnya merasakan seperti apa rasanya punya sahabat yang benar. Karena mungkin lewat hidup kita, ada orang lain yang akhirnya merasakan kasih yang sejati itu. Kasih yang membawa damai itu. Mendengar suara indah, mungkin dalam hidup ini akan ada banyak hal yang berubah. Ada orang yang datang, namun ada juga orang yang pergi. Ada orang yang dulu dekat, tapi sekarang bisa menjauh. Ada orang yang dulu jauh, tapi sekarang bisa menjadi dekat. Harapan kita tentang persahabatan tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan. Tapi hari ini, kita belajar satu hal yang tidak berubah. Yesus adalah sahabat yang tetap. Dia tahu rasanya dikhianati, dia tahu rasanya ditinggalkan, dia tahu rasanya sendirian, dan justru karena itu dia mengerti kita. Bukan dari jauh, tapi dari pengalaman yang sama. Dan hari ini, jika ada di antara pendengar suara indah, di antara kita yang sedang merasakan sendirian, tidak ada yang mengerti, dikecewakan, atau bahkan ditinggalkan, ingat ini baik-baik. You will always have a friend in Jesus. Kamu selalu memiliki teman di dalam Yesus. Bukan sahabat yang hadir saat kita baik-baik saja, tetapi sahabat yang tetap tinggal, bahkan saat hidup kita berantakan. Bukan sahabat yang pergi saat kita gagal, tetapi sahabat yang tetap memilih kita, bahkan ketika dia sudah tahu semuanya. Dan mungkin hari ini bukan cuma tentang kita punya sahabat seperti Yesus, tapi juga tentang kita belajar menjadi sahabat seperti Yesus. Ingat satu hal, no matter where you go, no matter what happens in your life, you will always have a friend in Jesus.
Gak peduli kita mau pergi sejauh apa. Tidak peduli apapun kondisi kita. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Ada satu lagu sekolah minggu yang mengingatkan saya, yaitu tentang Yesus sahabatku. Liriknya, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasihmu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu, Yesus, sahabat dan Tuhanku. Satu lagu sekolah minggu yang sebenarnya secara lirik sangat simpel, sangat ringan, tapi memiliki arti yang sangat mendalam. Dan kiranya lagu ini juga bisa terus mengingatkan kita. Kata-kata yang Tuhan berikan, kamu adalah sahabatku dan kamu adalah milikku, juga menjadi bekal kita hari ini. Kamu tidak sendirian. Kamu ada bersama Yesus. Yesus ada bersama dengan kamu dan selalu bersama kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjadi sahabat kami. Terima kasih sudah mau hadir untuk kami. Terima kasih sudah mau mengorbankan dirimu untuk kami. Engkau tahu betul gimana rasanya ditinggalkan, dikhianati, dan dikecewakan. Dan kami percaya di saat yang sama yang kami alami, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami terus ingat bahwa ada satu sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yang selalu hadir dan siap mendengarkan segala cerita-cerita kami. Dan tolong kami juga untuk meneladani Engkau menjadi sahabat yang sejati bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan segala waktu kami, segala hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

pendengar Suara Indah, sebentar saya akan berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang sudah mendengar, sudah mengirim pergumulan dan pokok doa. Bagi pendengar yang masih memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, juga pokok doa pribadi Anda. Dan bagi pendengar Suara Indah yang sudah mengirimkan pokok doanya, saya akan berdoa, memimpin doa, dan pendengar Suara Indah yang mendengarkan siaran hari ini dapat sama-sama menaikkan pokok doa ini dan mengaminkan. Yang pertama, kita akan sama-sama berdoa untuk pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami kembali datang kepada-Mu untuk setiap pendengar Suara Indah yang sedang bergumul dalam hal kesehatan. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar yang rindu untuk disuguh anak Revalina dalam studinya juga pekerjaan suami. Ada Bapak Matius di Holis yang sedang sakit dan pergumulan yang sedang dihadapi. Ada Bapak Krisine di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke. Untuk anak Joakim Sine yang mengalami cerebral palsy juga untuk penjualan rumah. Ada anak Alvaro untuk pemulihan penglihatan karena glukoma di umur 8 tahun juga pergaulan dengan teman-temannya. Dan juga untuk setiap pendengar Suara Indah yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, Tuhan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Tidak mudah menjalani hari-hari ini, tapi kiranya di hari-hari ini ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita yang daripada Tuhan, ada ketenangan yang sejati yang datang daripada Tuhan. Dan kiranya kami rindu juga ada pemulihan yang terjadi pada setiap pendengar-pendengar Suara Indah yang rindu dipulihkan. Tolong Tuhan, inilah anak-anak-Mu, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan sama-sama berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, dalam studi, juga dalam hal ekonomi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga terus bersatu hati untuk pendengar Suara Indah, ada Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan dan studi, juga pasangan hidupnya, ada Susan dalam pekerjaan dan pasangan hidup, ada Maureen dalam pekerjaan di Australia dan pasangan hidupnya, ada Keisha Angelina dalam pekerjaan dan pasangan hidup, ada Abed, pekerjaan di Australia dan pasangan hidupnya, untuk Alex, ada mencari pekerjaan dan pasangan hidup, juga Bapak Wewe, untuk pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istri. Kami serahkan untuk setiap pendengar Suara Indah lainnya juga yang sedang bergumul, yang sedang berjuang dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan yang terus memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan terus ketenangan, Tuhan yang terus hadir dalam hidup mereka, dan Tuhan juga memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan adalah satu-satunya harapan. Hidup mereka tidak berhenti hanya di sini saja, tapi ada kehidupan yang Tuhan terus rencanakan bagi setiap mereka. Tuhan, tidak mudah menjalani pergumulan-pergumulan ini, tapi kami percaya ada satu rancangan yang terbaik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap mereka. Kami mau serahkan Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, biar melalui pergumulan ini kami juga semakin dekat dengan Tuhan, kami juga semakin dipulihkan relasinya dengan Tuhan, dan kami juga semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami, inilah kerinduan-kerinduan kami. Kami mau terus serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar Suara Indah yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Teresta, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Fiona, udah perpanjang SIM belum? Belum nih kadaluarsa loh.
1: Oh, nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur.

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini.
2: Yuk yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung pendaftaran Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat ya, seperti di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, terus udah gitu buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini di hari Senin itu ada di 10 Avenue dan juga di ITC Kebon Kelapa. Besok ada di rest area 78 Kiara Arta Park dan Jogja Riau Junction. Rabu balik lagi ke 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini mobil SIM keliling Ditlantas Polda Jabar ada di Miko Mall, besok ada di Super Indo Ujung Berung dan Rabu ada di Super Indo Antapani. Buat yang Kabupaten Bandung dan juga Cimahi pendaftarannya sama ya, Senin sampai Sabtu Senin sampai Sabtu itu ada di jam 8 sampai 11 itu sampai Kamis, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Nah, tapi pendengar, buat yang Kabupaten Bandung itu belum ada update bulan September, jadi aku bagiin yang hari ini aja ya. Hari ini itu adanya di Tematik Mall Majalaya dan Gria Grand Cinunuk Cileunyi. Buat yang Cimahi, hari ini itu adanya di Cimahi Mall Pintu Barat, besok di Jogja Lembang KBB dan Rabu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan senang sekali hari ini Viana bisa kembali temenin kalian di hari terakhir bulan Agustus. Kayaknya bulan demi bulan terasa lebih cepat berjalannya, tapi aku doakan bagi pendengar semua tetap dalam keadaan yang sehat, dan setiap langkah-langkah kehidupan kita itu kita bisa mengambil langkah yang tepat sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan yang udah Tuhan berikan sama kita ya. Dan Viana mau langsung aja nih bagiin informasi terbaru. Informasi hari ini aku mau bagiin yang dari fauna aja. Yang pertama dari orang utan. Nah, ada apa dengan orang utan? Kalau kalian ngikutin perkembangan akhir-akhir ini, katanya lagi ramai gerakan adopsi orang utan. Nah, tapi adopsi di sini bukan berarti kamu bawa pulang orang utan ke rumah kamu ya. Enggak, guys, enggak ya. Tapi dari dana adopsi yang dibuat oleh Borneo Orangutan Survival Foundation lewat program adopsi orangutan bakal dipakai untuk mendukung perawatan dan rehabilitasi orangutan sampai mereka siap buat kembali ke alam liar. Menurut data dari WWF UK, itu tuh apa sih? Jumlah populasi orangutan Kalimantan sebanyak 104.700 individu dan 13.846 individu orang utan tersebar di Sumatera. Di Kalimantan sendiri diperkirakan lebih dari 100.000 orang utan hilang antara tahun 99 sampai 2015. Kalau di Sumatera, populasi orang utan diperkirakan akan menurun lebih dari 80% di tahun 2060 kalau dibandingin dengan jumlah populasi pada tahun 1985. Penurunan tajam populasi orangutan ini utamanya disebabkan oleh kehilangan habitat hutan. Pembangunan kota, karhutla yang baru aja terjadi kemarin-kemarin, dan dampak negatif perubahan iklim merupakan penyebab orangutan kehilangan hutan sebagai tempat tinggal mereka. Sejak tahun 1950, separuh hutan Indonesia terus menyusut. Tanpa adanya tempat berlindung, orang utan kini bahkan lebih rentan. Banyak konflik dengan manusia yang sering berakhir dengan pembunuhan ilegal. Banyak juga bayi orang utan yang ditangkap untuk kepentingan perdagangan satwa eksotis. Pertanyaannya, kenapa orang utan penting perlu dibantu? Tahu nggak, orang utan itu dikenal julukannya tukang kebun hutan karena mereka bantu menyebarkan biji-bijian lewat aktivitas orang utan yang makan buah dari pohon. Peran orang utan tuh sangat penting, guys. Mereka menyebar benih sehingga akan berdampak pada keanekaragaman hayati di dalam hutan. Dan saat ini status konservasi orang utan sudah masuk dalam kategori kritis menurut International Union for Conservation of Nature karena penurunan jumlah akibat kerusakan habitat. Jadi saat ini banyak orang utan yang mendukung, saat ini banyak orang atau manusia yang mendukung program adopsi orang utan supaya bisa bantu pelestariannya. Jadi si dana adopsi ini akan dimanfaatkan untuk mendukung semua kegiatan rehabilitasi orang utan seperti pengadaan obat, pakan, peralatan, misi penyelamatan, dan perawatan kandang dan kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan proses perawatan orang utan. Nah, cara adopsinya, kalau kalian mau adopsi orang utan, kalian bisa buka website orangutan.or.id/ide/adopt. Kamu bisa pilih nih orang utan yang mau kamu dukung tuh siapa. Ada banyak nama lucu kayak Selfie, Jenny, Galaxy, Baima, Iko, masih banyak lagi guys. Di sini kamu juga bakal dikasih lihat biografi dan latar belakangnya. Setelah kamu pilih mau adopsi orang utan yang mana, kamu bisa klik adopsi dan ikuti aja proses yang tersedia di situs BOS Foundation. Setelah proses adopsi selesai, kamu bakal terima sertifikat adopsi khusus, cerita latar belakang, dan foto terbaik dari orang utan yang udah kamu pilih.
Nah, untuk program 1 tahun, kamu akan dapat 4 kali update perkembangan setiap kuartal, termasuk 1 video eksklusif.

Masih dari dunia fauna, kalau tadi orang utan, kalau sekarang ada gajah. Gajah yang bernama Sulong, dia adalah gajah jantan yang sempat dipindahkan ke cagar hutan Gerik Perak. Katanya dia berjalan menuju habitat asalnya di sekitar desa Khalil, Gua Musang, Kelantan, Malaysia. Dan katanya jarak kedua kawasan 30 km guys. Dengan kaki depan kanan terluka, Sulong terus berjalan maju ke Kelantan. Nah, perjalanan Sulong ini viral memicu sorotan soalnya hilang habitatnya. Katanya, perjalanan melewati jalan raya timur barat dan wilayah pemukiman setelah sebelumnya dikeluhkan warga gara-gara beberapa kali masuk ke lahan pertanian dan desa. Perjalanan Sulong turut memicu sorotan soal pembukaan hutan yang mengacu dan juga mengancam pada habitat satwa. World Wide Fund for Nature menilai gajah tuh membutuhkan kawasan hidup yang luas dan saling terhubung buat bertahan hidup. Luar biasa guys, kakinya sampai terluka. Dia berjalan 230 km dan ini tuh viral di jalan raya pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Terlihat dia tuh berjalan gitu ya. Dia masih pengen kembali ke habitat asalnya. Dan kalau dilihat dari kondisi si gajah ini tuh kayak kulitnya udah kering banget. Ini memang kalau kita lihat ngomongin soal isu soal fauna yang kehilangan habitatnya, dan ya memang sedihnya biasa karena manusia juga, ya gak sih? Ya kita juga harus tetap menyeimbangkan ya antara pembukaan lahan dan juga menjaga habitat asli para flora dan juga fauna yang ada di alam kita. Karena bagaimanapun kita kan hidup berdampingan juga. Kita butuh mereka dan mereka juga butuh kita. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang lebih baik bagi para pengusaha mungkin, atau bagi pemerintah yang ingin membuka lahan untuk tetap membuka lahan tapi menyediakan lahan baru supaya si habitat mereka itu tidak terganggu dan kehidupan mereka juga tidak terganggu, tidak terancam punah juga ya.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank

Ya, pendengar, masih dalam program Trending Topic Morning. Dan sekarang aku mau bagiin informasi selanjutnya. Ini datangnya dari Jakarta dulu aja. Katanya tarif parkir Jakarta tuh lagi dibahas untuk naik. Tadinya Rp3.000 sampai Rp15.000 per jam bagi motor, dan Rp6.000 sampai Rp60.000 per jam bagi mobil. Ini tuh adalah tarif ambang batas bawah dan batas atas ya. Nah, katanya sih tarifnya nanti akan dibedakan berdasarkan zonasi. Sementara itu, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta bernama Jupiter menolak rencana kenaikan karena menilai peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta itu nggak seharusnya dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Sebelumnya, Dishub DKI juga sudah merencanakan penyesuaian tarif parkir buat menggantikan aturan lama. Sekarang tarif parkir Jakarta itu Rp5.000 per jam, motor Rp2.000 per jam. Dishub DKI menyebutkan tarif parkir Jakarta masih relatif rendah dibandingkan sejumlah kota besar di Indonesia maupun di dunia, katanya sih gitu.

0: menjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: bareng sama game baik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari
2: juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa hari Senin waktunya kita buat lihat ada peringatan apa aja sih belakangan ini, terutama hari ini dulu 31 Agustus. Kita mulai dari yang nasional dulu ya. Tanggal ini tuh diperingati sebagai Hari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Udah mah daerahnya istimewa, hari ini diperingati sebagai hari keistimewaannya, guys. Nah, jadi kalau dilihat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ini tuh merujuk pada pengesahan Undang-Undang Istimewa Yogyakarta. Disahkan di tanggal 31 Agustus 2012, yang dimana undang-undang ini tuh menegaskan status istimewa Yogyakarta dalam tata pemerintahan NKRI. Jadi kalau dilihat dari RRI, Jogja tuh menjadi provinsi yang punya keistimewaan berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia karena sejarah pemerintahan dan kebudayaannya. Berdasarkan amanat 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan KGPAA Paku Alam 8 menerima penetapan dari Presiden Soekarno sebagai kepala daerah dan dari daerah istimewa Yogyakarta. Ditetapkanlah segala kekuasaan atas Yogyakarta dipegang langsung oleh pemerintahan Dwi Tunggal tersebut. Biasanya hari ini dirayakan dengan menggunakan pakaian adat Yogyakarta oleh para pegawai Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketentuan pakaian adat Yogyakarta sendiri juga diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 87 Tahun 2014 tentang penggunaan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta bagi pegawai pada hari tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu yang nasional. Hari ini untuk yang internasional juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Malaysia. Ini tuh untuk mengenang deklarasi kemerdekaan Malaya pada 31 Agustus 1957 di mana mereka tuh berjuang menuju kemerdekaan untuk bebas dari kekuasaan kolonial Inggris yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama Malaysia. Dia memimpin delegasi yang terdiri atas para menteri dan tokoh politik Malaya untuk berunding dengan pemerintah Inggris tentang kemerdekaan. Nah, ketika ancaman pemberontakan komunis di dalam darurat Malaya mulai mereda, kesepakatan pun tercapai pada 8 Februari 1956 kalau Malaya akan memperoleh kemerdekaan dari kerajaan Inggris. Tapi karena sejumlah alasan logistik dan administratif, kemerdekaan ini baru secara resmi dideklarasikan pada 31 Agustus 1957. Nah, malam sebelumnya di 30 Agustus 1957, ribuan orang tuh berkumpul di lapangan Merdeka Kuala Lumpur untuk menyaksikan serah terima kekuasaan dari Inggris. Tepat tengah malam, Union Jack diturunkan dari tiang di lapangan itu dan bendera Malaysia dikibarkan diiringi lagu kebangsaan Negaraku. Momen bersejarah ini kemudian dilanjutkan dengan 7 kali seruan merdeka oleh masyarakat yang hadir. Hari kenegaraan ini ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ih, lagi libur tuh Malaysia oleh pemerintah setempat. Dan ini tentu saja menjadi momen penting bagi masyarakat Malaysia untuk merayakan kebebasan Malaysia yang diperjuangkan setelah terbebas dari penjajahan. Nah, Malaysia juga biasanya di masyarakat Malaysia tuh turut memeriahkannya dengan mempelajari sejarah Malaysia, mengikuti berbagai kegiatan budaya, dan menunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Malaysia.

Oke, pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Overdosis Internasional dan Hari Internasional untuk Orang Keturunan Afrika. Nah, buat dua peringatan ini akan aku bahas setelah beberapa buah lagu berikut ini. Jadi tetap di Trending Topic Morning.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Fiana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari ini tanggal 31 Agustus, selain diperingati sebagai Hari Keistimewaan Daerah Istimewa Jogja, dan juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Malaysia, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Overdosis Internasional. Ini menjadi seruan global untuk mengenang mereka yang kehilangan nyawa akibat overdosis obat-obatan, serta

mengakui duka yang dirasakan keluarga dan yang ditinggalkan. Peringatan ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma yang masih melekat pada kematian akibat overdosis, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang pencegahan overdosis dan dukungan bagi mereka yang terdampak. Ini tuh pertama kali diperingati sekitar 20 tahun yang lalu, digagas oleh Sally J. Finn yang ketika itu berada di St. Kilda, Melbourne. Dia bekerja di The Salvation Army. Dia kemudian menyampaikan gagasan ini lewat rekannya Peter Stecker yang bekerja di Community and Health Development Program di Australia. Nah, akhirnya Finn dan Stecker ini ingin menyoroti dampak yang harus dihadapi ketika seseorang mengalami overdosis, baik sampai dalam keadaan kritis maupun meninggal dunia. Mereka juga berupaya mengurangi sikap apatis dan stigma masyarakat terhadap korban overdosis. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001, peringatan ini mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah dan berbagai organisasi resmi. Setiap tahun, berbagai kegiatan dan materi kampanye disiapkan untuk memperingati hari tersebut sekaligus meningkatkan kesadaran tentang overdosis. Bagi yang belum tahu, overdosis itu adalah kondisi ketika seseorang mengkonsumsi suatu zat dalam jumlah yang terlalu banyak, termasuk obat-obatan terlarang maupun obat tertentu. Dan ini bisa terjadi secara sengaja, misalnya karena keinginan untuk mengakhiri hidup, kondisi kesehatan mental, atau keinginan mendapatkan efek yang lebih kuat. Tapi juga bisa terjadi secara tidak sengaja akibat kesalahan dalam mengukur atau mengkonsumsi suatu zat. Apapun penyebabnya, dampak overdosis nggak cuma dirasakan oleh korban, tapi juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dampaknya bahkan bisa meluas ke aspek sosial dan ekonomi, sementara prasangka serta stigma tentang overdosis seringkali membuat keluarga dan teman korban semakin sulit menghadapi kesedihan mereka. Karena itu, masyarakat dapat berperan dengan membicarakan persoalan overdosis secara lebih terbuka, memberikan dukungan kepada orang-orang yang sedang menghadapi masalah, dan terus meningkatkan upaya pencegahan. Kalau pada akhirnya upaya ini mampu menyelamatkan satu nyawa aja, hal itu sudah menjadi sebuah kemenangan yang patut dihargai. Nah, untuk hari ini di tanggal 31 Agustus juga diperingati sebagai Hari Internasional untuk Keturunan Afrika. Untuk merayakan kontribusi besar dan warisan budaya yang beragam dari masyarakat keturunan Afrika di seluruh dunia. Hari ini ditetapkan oleh PBB pada 16 Desember 2020 melalui resolusi Majelis Umum. Dan Hari Internasional untuk Orang Keturunan Afrika merupakan peringatan yang relatif baru yang dibentuk oleh PBB. Peringatan ini berlangsung di tengah dekade internasional untuk orang keturunan Afrika. Ini adalah sebuah inisiatif PBB yang turut mendorong lahirnya peringatan tersebut. Menurut PBB, tahun 2020 itu menjadi momentum yang penting dalam perubahan cara dunia menangani persoalan diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat keturunan Afrika. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi komunitas Afrika dan masyarakat keturunan Afrika di berbagai belahan dunia. Berbagai langkah juga terus dilakukan untuk memperbaiki kondisi kehidupan komunitas sekaligus mengakui beragam kontribusi masyarakat keturunan Afrika. Kontribusinya mencakup berbagai bidang loh, seni dan sastra hingga ilmu pengetahuan dan penelitian. Diaspora Afrika sudah memberikan pengaruh positif yang signifikan di berbagai belahan dunia. Sementara komunitas Afrika dengan kekayaan dan keberagamannya juga sudah meninggalkan jejak yang dalam di dalam berbagai aspek kehidupan global. Menurut PBB, ada sekitar 200 juta orang di kawasan Amerika yang mengidentifikasi diri sebagai keturunan Afrika. Jadi lewat peringatan ini, PBB tuh berharap bisa semakin memperkuat internasional untuk orang keturunan Afrika, yaitu pengakuan, keadilan, dan pembangunan. Peringatan ini juga jadi kesempatan bagi masyarakat buat kenal lebih jauh warisan dan budaya Afrika lewat berbagai kegiatan, film, tari, musik, dan seni. Selain itu, peringatan ini juga turut menyoroti berbagai kontribusi politik dan ilmiah yang sudah diberikan oleh masyarakat keturunan Afrika di seluruh dunia.

0: Okay, kita on air in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Kapan on airnya? Nah, guys, kita mau infoin kalian nih soal tren traveling tahun ini ya. Jadi kalau kalian mau traveling, kalau mau sekitaran Indonesia, cobain deh ke Raja Ampat. Karena di sana adalah rumah buat 75% karang di dunia, guys.
0: Betul banget nih. Jadi kalau misalnya kalian bosen lihat karang gigi doang, kalian boleh ke sana ya lihat karang laut yang indah.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning. Hari ini tanggal 31 Agustus, seperti yang aku bilang di segmen sebelumnya, ini adalah Hari Internasional untuk Orang Keturunan Afrika. Nah, ini mungkin sesuatu peringatan yang bagi aku tuh agak asing dan baru gitu ya, karena memang baru ditetapkan tuh kurang lebih tahun 2020-an. Jadi aku mau bagiin 5 tokoh Afrika yang berpengaruh dan mengubah sejarah kontinental. Jadi kita tahu sejarah Afrika tuh seringkali direduksi menjadi narasi kolonialisme dan konflik. Padahal benua ini punya segudang tokoh inspiratif yang mengubah nasib bangsanya, bahkan dunia. Dari pejuang kemerdekaan ada, sampai ilmuwan brilian ada. Mereka membuktikan kalau Afrika bukan sekedar korban sejarah, tapi juga aktor utama yang membentuk peradaban. Nah, jadi sekarang aku mau bahas 5 tokoh Afrika yang kontribusinya gak boleh kita lupakan. Yang pertama, kalau ngomongin soal orang Afrika, pasti nama ini akan muncul, yaitu Nelson Mandela. Dia adalah simbol perlawanan terhadap apartheid dan perdamaian dunia. Setelah mendekam 27 tahun di penjara, dia justru memimpin Afrika Selatan menuju rekonsiliasi, bukan balas dendam. Nelson Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di negara itu dan berhasil mencegah perang saudara dengan kebijakan inklusifnya. Nggak cuman politisi ulung, tapi Mandela juga dikenal karena sikap rendah hati dan visinya tentang kesetaraan. Bahkan, hari-hari terakhirnya dihabiskan untuk mempromosikan pendidikan dan hak-hak anak Afrika. Karyanya diakui dunia lewat hadiah Nobel Perdamaian tahun 1993 dan membuktikan kalau perubahan bisa diraih tanpa kekerasan. Tokoh yang kedua, mohon maaf kalau misalnya aku salah dalam pelafalan nama tokohnya, yaitu ada Wangari Maathai. Dia seorang perempuan, dia membuktikan kalau melindungi lingkungan sama pentingnya dengan memperjuangkan hak perempuan. Lewat gerakan Green Belt Movement atau gerakan sabuk hijau, dia mengajak perempuan Kenya menanam lebih dari 50 juta pohon. Aksinya gak cuma mengembalikan hutan, tapi juga memberdayakan perempuan pedesaan. Sebagai perempuan Afrika pertama yang meraih Nobel Perdamaian di tahun 2004, Maathai melawan rezim otoriter sambil mempromosikan demokrasi dan keadilan iklim. Dia percaya kalau kerusakan lingkungan berakar pada ketidakadilan sosial. Warisannya masih hidup lewat aktivis muda Afrika yang terus memperjuangkan bumi. Tokoh ketiga bernama Kwame Nkrumah. Dia adalah tokoh kunci yang membawa Ghana merdeka dari Inggris tahun 1957 dan menjadikan Ghana sebagai negara Afrika sub-Sahara pertama yang lepas dari kolonialisme. Nkrumah enggak cuman berjuang untuk negaranya, tapi juga mendorong persatuan seluruh Afrika lewat ide Pan-Afrikanisme. Tapi sayangnya, pemerintahannya berakhir lewat kudeta militer, didukung asing karena kebijakan sosialisnya dianggap terlalu radikal. Tapi visinya tentang Afrika bersatu tetap menginspirasi generasi baru. Dan sekarang, Ghana menjadi salah satu negara paling stabil di Afrika Barat karena fondasi yang dia bangun. Selanjutnya, ada perempuan lagi dengan Mama Afrika. Dia bernama Miriam Makeba. Dia menggunakan suaranya untuk melawan apartheid dan rasisme global. Lagu-lagu seperti Pata-Pata menjadi hits internasional, tapi dia lebih dari sekedar penyanyi. Makeba diasingkan dari Afrika Selatan selama 31 tahun karena kritiknya terhadap rezim apartheid. Di pengasingan, dia menjadi wajah perlawanan Afrika, bahkan berbicara di PBB tentang kekejaman apartheid. Makeba membuktikan kalau musik bisa jadi senjata perlawanan dan sampai akhir hayatnya dia tetap aktif dalam kampanye hak asasi manusia dan perdamaian. Yang terakhir ada yang bernama, nah ini yang paling ragu buat aku sebutkan. Ragu bukan gara-gara orangnya, enggak, gara-gara namanya aku takut salah ya. Tulisannya adalah Chinua Achebe. Chinua Achebe mungkin. Ini mengguncang dunia sastra lewat novel Things Fall Apart, di mana novel ini menceritakan kisah kolonialisme dari sudut pandang orang Afrika. Karyanya menghancurkan stereotip kalau benua Afrika tuh primitif.
Buku ini jadi bacaan wajib di sekolah-sekolah global, membuka mata banyak orang tentang budaya Igbong. Dia gak cuma nulis, tapi juga aktif mengkritik korupsi dan pemerintahan otoriter di Afrika. Dia percaya kalau cerita lokal punya kekuatan untuk membentuk identitas bangsa. Karyanya juga banyak menginspirasi generasi penulis Afrika. Nah, jadi pendengar, baru 5 nih tokohnya. Tapi dari cerita ini membuktikan kalau Afrika tuh punya segudang pahlawan yang mengubah sejarah lewat aksi nyata. Dari politik sampai seni, mereka tuh meninggalkan warisan yang masih relevan sampai sekarang. Dan kisah mereka juga mengingatkan kalau perubahan besar selalu dimulai dari keberanian satu orang. Afrika bukan sekedar benua dengan masalah, tapi juga tanah para visioner. Dan mungkin satu hari nama-nama baru akan muncul meneruskan perjuangan

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep uy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Kunci sukses adalah melakukan perkara-perkara kecil dengan jiwa yang besar.
1: 用宽大的胸怀处理身边的小事，让事情做得更加完美。
2: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau.
3: Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
4: 饿了却不知道吃

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Lani, Kota Baru, dan buat semua pendengar Suara Indah. Sisi ya, Bulan-Bulan.
1: Sisi, sisi ya, Linda Wen. Halo, Cara Iwi.
2: Halo.
1: Ini ketua lah ya, Jin lah ya.
2: Jin来得很开心，嗯，很开心，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
1: semangat.
2: Udah bagus ya. Ya, si Selina Wen Wen Taye Ibu Ami ya. Ya, ya Wen Hao Ibu Weni Yanti Mariame Lanting Deborah Maya Yunita Kuming ya Queen Jack Siriano Mariame Yeni Yen Veronica Yao Yen Selin Chiu Wawa Pani Lim Sekwang Wen Ting Wen Chen Sen Chiang Asyun Akong Ahim Andi Bun Chun Maguat Kuali Pili Anan Edi Edi Wan Poyung Nam, Alek, Atai, Alan, Aau, Duti, Ayun, Chandra Pasco, Liko Chu, Liko An, Pukong Epic, Jok, Andrelo, Wen Saye, Tayung, Wen, Ibu Lin, Hek, Siren, Tony, Wijaya, Yang Susien, Yang Bus, Kenji, Ho, Sungai, Lapa, Sam Shali, ya.
1: Terima kasih, Kapita, terima kasih.

刷赖拿美声电台清歌妙曲节目，听众朋友，接下来有伊布尤尼达啊，要问候

0: 啊，苏阿拉英达，美声电台青歌妙曲节目，接个电话，我们挂掉。
1: Hello，
0: 我们挂。
1: Yeah，
0: 你好。
1: Apa sekarang kirim-kirim aja.
0: Kirim-kirim salam. Ya, ada.
1: Ya, okay. Ya, lalu salam sehat.
0: Sehat. Semoga juga sehat.
1: Gitu, ya. Ya, saya kirim-kirim buat lalu salam sehat selalu ya.
0: Cici.
1: Dan untuk Pak Victor, Pak Oka, Cilebor, Pak Jaya, Pak Suyono, Pak siapa ya, Lim Cekwang, Pak Ciwan, Pukong Etik, Pak Suyono, Ibu Deborah, Ibu Ayun, Ibu Serpui, Ibu Gloria, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Asmuski, Ibu Maria Lime, Pak Senjaya, Senjaya, Wajiban, semua lah pendengar suara indah. Ya,
0: sisi,
1: sisi,
0: sisi, oh my God, ya, sisi, 再见。

我们再来一位也爸爸一怪呀，摩基林萨拉姆恩图Kua Hin Cibadak ya, dan semua pendengar Radio Suara Indah. Sia-sia ya, sia-sia Bapak Ikoy.

0: Menjadi orang yang bertanggung jawab membuat kita tampil sebagai pribadi yang dewasa.
1: 岁不寒，无以知兄百；事不难，无以知君子。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Fresh Mandarin, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan senang sekali hari ini Viana seperti biasa dapat kembali temenin kalian sampai jam 7 malam nanti dalam program Fresh Mandarin untuk berbagi informasi seputar Chinese entertainment, dari aktrisnya, selebritisnya, terus penyanyinya, ada lagu-lagu Mandarin baru juga, dan juga satu buah resensi drama Mandarin yang wajib kalian tonton. Dan bagi pendengar semua, seperti biasa aku juga membuka kesempatan bagi pendengar yang mau request lagu Mandarin favorit kalian, boleh langsung WhatsApp aja di 0812 921 11 921. Diulangi lagi di 0812 921 11 921. Dan langsung aja aku mau bagiin informasi yang pertama. Ini lagi panas-panasnya nih guys, bukan gara-gara panas cuaca ya, tapi lagi jadi pembicaraan, lagi jadi trending topic buat aktris yang satu ini, yaitu Qing Tian. Qing Tian sudah membintangi banyak sekali series, dimulai dari tahun 2009-an ada An Epic of a Woman, terus banyak banget ya, sampai ada The Glory of Tang Dynasty season 1 dan 2, terus ada The King of Blaze season 1 dan 2, A Journey to Meet Love, kemudian ada Rattan, ada City of Streamer, ada High Producer, ada The Legend of Chuo Hua, Wonderland of Love bareng sama Shikai, terus ada Love Rebellion, Sucin, dan nanti masih ditunggu penayangannya buat Yesterday Once More, Coming to Myself, terus Longku Fenxiang, dan juga The Greek is on the Run. Jadi bisa dibilang Qing Tian tuh adalah salah satu aktris yang sudah punya nama ya di dunia Chinese entertainment. Tapi ada berita yang kurang mengenakan tentang dirinya. Sebenarnya kalau dibilang berita kurang mengenakan, ya pasti ya gitulah ya. Jadi kita langsung aja deh. Jadi aktris Tiongkok Qing Tian lagi jadi sorotan setelah pengusaha cryptocurrency Sun Yuchen menggugat dirinya dan kedua orang tuanya Qing Tian terkait sengketa keuangan senilai lebih dari kurang lebih 67 M rupiah. Perkara ini sudah didaftarkan di pengadilan, sementara ada isu surrogasi juga. Dan ini udah sempat dibantah sama pihaknya Qing Tian ya, kembali mencuat di tengah perkembangan kasus ini. Yuk kita lihat ceritanya kayak gimana. Pada tanggal 27 Agustus, pengacara bernama Chang Qihui mengkonfirmasi kalau dirinya adalah kuasa hukum dari Sun Yuchen. Dia menyebutkan Sun Yuchen mengagukan terhadap Qing Tian dan orang tuanya terkait sengketa harta senilai kurang lebih 30 juta yuan atau tadi ya 67 miliar tadi. Menurut Chang Qihui, perkara ini sudah diterima dan didaftarkan oleh pengadilan. Pihak Sun Yuchen juga sudah mengajukan permohonan konservasi aset, tapi perkaranya belum masuk pemeriksaan pokok karena pihak Qing Tian juga sudah mengajukan keberatan terkait yurisdiksi pengadilan dan keberatan itu masih dalam proses pemeriksaan. Nah, jadi di dalam keterangannya kepada media, Chang Qihui mengungkapkan kalau Qing Tian sama Sun Yuchen memang pernah pacaran. Keduanya sudah membicarakan pernikahan sebelum akhirnya berpisah di paruh pertama 2026. Setelah putus, mengembalikan uang aja udah cukup katanya karena gak ada tuntutan lainnya. Nah, 30 juta yuan yang jadi pokok sengketa itu adalah uang yang disebut sebagai cai li. Cai li itu kayak pemberian ketika akan menikah. Chang Qihui menegaskan gugatan yang diajukan oleh Sun Yuchen tidak mencantumkan persoalan surrogasi.
Hal itu memang penting karena isu surrogasi udah lebih dulu beredar di internet sejak bulan Mei yang lalu. Saat itu muncul tuduhan kalau Ching Tian menerima sejumlah besar uang dari seorang pengusaha kaya untuk menjalani proses yang berkaitan dengan surrogasi. Tapi kemudian terjadi perselisihan tentang uang itu. Bagi yang gak tahu surrogasi itu apa sih, yuk aku bagiin dulu sedikit ya. Surrogasi adalah praktik di mana seorang wanita, ibu pengganti, bersedia mengandung dan melahirkan anak bagi orang lain. Nah, pihaknya Ching Tian pada bulan Mei itu udah bantah rumornya. Sekarang setelah gugatan Sun Yuchen terungkap dan kuasa hukumnya mengkonfirmasi kalau keduanya pernah jadi pasangan, rumor lamanya malah jadi perbincangan publik

Nah, kemudian aktris Tiongkok Ching Tian ini akhirnya kasih pernyataan di tengah kembalinya mencuat isu-isu tersebut. Melalui pernyataan yang dikutip oleh Sohu Entertainment, Ching Tian bilang kalau dirinya tidak mengorbankan cinta maupun prinsip hidup demi uang. Tulisannya kalau diterjemahkan tuh kurang lebih gini, di masa lalu, sekarang, ataupun masa depan, saya tidak akan menjual cinta saya demi uang, terlebih lagi menjual jiwa saya. Ching Tian mengakui kalau dirinya masih memiliki kekurangan dalam menilai seseorang maupun mengambil keputusan. Tapi dia menegaskan dirinya tetap percaya kepada cinta. Dia tetap memiliki penilaian yang buruk, tetap kurang bijaksana, tapi tetap percaya. Kemudian dia juga mengatakan dirinya

Nah, kenapa sih isu surrogasi ini kembali mencuat? Jadi, pada tanggal 27 Agustus, Sun Yuchen sempat mempublikasikan tulisan panjang berjudul What a New Yo Qing Tian atau My Girlfriend Qing Tian. Dalam tulisan itu, dia menceritakan versinya tentang hubungan mereka dan bikin sejumlah klaim terkait rencana punya anak lewat surrogasi serta perselisihan tentang uang. Dia ngeklaim rencana surrogasi itu merupakan usulan Qing Tian dan menyebutkan ada perselisihan tentang uang ketika Qing Tian berada di Los Angeles untuk menjalani proses yang berkaitan dengan pengambilan sel telur tadi. Dia ngeklaim Qing Tian itu sempat minta uang sebesar 50 juta USD. Tapi berbagai rincian tersebut berasal dari narasi pribadi Sun Yuchen dan belum menjadi fakta yang diputuskan oleh pengadilan ya. Sementara pihak Qing Tian juga udah ngebantah rumor tentang surrogasi itu dan menyatakan akan menghadapi persoalan tersebut lewat hukum.

Nah, ngomong-ngomong soal maharnya tadi, klaim tentang mahar puluhan miliar rupiah itu kemudian memicu berbagai reaksi di kalangan netizen Tiongkok. Sebagian bahkan mengejek Sun Yuchen sebagai pria yang pelit karena masih berusaha mendapatkan kembali uang yang pernah dia kasih kepada keluarga mantan kekasihnya. Sorotan makin besar ketika nilai mahar yang disebut Sun Yuchen ternyata masih lebih rendah dibandingkan dengan harga sebuah karya seni yang pernah dia beli. Jadi pada November 2024, Sun Yuchen menghabiskan uang 6,2 juta USD buat membeli Comedian, karya seniman Italia Maurizio Cattelan, yang merupakan sebuah pisang yang ditempelkan ke dinding menggunakan selotip. Ini sempat viral ya pendengar ya, dan ternyata dia yang ngebelinya. Waktu itu di program Trending Topic Morning aku sempat bercanda gitu, siapa coba yang mau beli ini, kalau gak salah masih ada Vinit. Ya benar, soalnya November 2024 kan masih ada Vinit, dan kita berdua tuh kayak berpikir siapa orang yang mau beli. Ternyata ada guys yang beli, itu si Sun Yuchen ini. Nah kalau pakai kursnya, jadi kurang lebih harga si karya seni itu tuh sekitar 110,1 miliar rupiah. Nah, jadi kalau dibandingin sama maharnya itu lebih mahal 30,8 miliar lebih, saudara-saudara.

Nah, cuman ternyata ada sedikit kaitannya nih. Katanya Sun Yuchun itu pertama kali ketemu sama Ching Tian di karya seni komedian tersebut. Dia ngeklaim hubungan mereka tuh berakhir setelah dirinya menolak kasih uang yang tadi 50 juta USD buat biaya pengambilan sel telurnya Ching Tian. Dan pernyataan ini malah jadi salah satu bagian paling mencolok dalam unggahan panjang Sun Yuchun tentang hubungan mereka. Memang sih kalau kita lihat, Sun Yuchun itu merupakan tokoh kontroversial di industri kripto dan selama bertahun-tahun kerap jadi sorotan karena berbagai aksi yang menarik perhatian publik. Selain itu, dia juga pernah menjadi perhatian terkait makan siang bareng sama Warren Buffett serta berbagai aktivitas dan aksi publisitasnya di dunia kripto. Di tengah pengungkapan Sun Yuchun, sosok Ching Tian kembali jadi perhatian publik terutama karena pernyataannya tentang cinta, uang, dan kehidupan percintaan.

Nah, akhirnya perkembangan terbaru di tanggal 29 Agustus, Sun Yuchen kembali mengunggah pernyataan di X dan bilang kalau dirinya tidak akan lagi memperpanjang persoalan tersebut. Dia menggambarkan tulisan panjang yang sebelumnya dia publikasikan sebagai cara buat mencatat pengalaman masa lalu dan mengakhirinya. Jadi tulisan dia di X adalah 19 tahun dari sebuah foto yang samar hingga sebuah lampu yang padam. Tulisan ini dibuat untuk diriku sendiri dan juga mereka yang pada 2007 masih tinggal di asrama sepertiku. Di dalam tulisannya, Sun Yuchen menggunakan perumpamaan tentang seseorang yang meninggalkan sebuah rumah. Dia mengatakan setelah seseorang pergi, lampu rumah itu pada akhirnya harus dimatikan dan pintunya dikunci. Pengungkapan yang dia lakukan sebelumnya ternyata sudah mengganggu Qing Tian. Dia juga menegaskan kalau dirinya tidak ingin lagi mencari siapa yang benar atau salah dalam hubungan tersebut. Ih, dia yang mulai, dia juga tiba-tiba udah viral, udah jadi panas pemberitaannya, terus dia mengakhirinya gimana sih? Sun Yuchen kemudian menegaskan kalau persoalan itu akan diserahkan kembali ke jalur hukum. Perubahan sikap Sun Yuchen terjadi hanya sehari setelah Qing Tian memberikan respon langsung terhadap polemik yang menyeret namanya. Nah, polemik ini juga mendapatkan perhatian dari Chao Changpeng atau CZ, pendiri Binance, salah satu tokoh besar di industri kripto juga. Melalui X, CZ memperingatkan Sun Yuchen agar persoalan itu gak berkembang menjadi serangan pribadi terhadap Qing Tian. Tulisannya adalah, pemasaran boleh sedikit agresif, tapi gak perlu memanfaatkan dan meningkatkannya menjadi serangan terhadap pribadi, bahkan sampai merusak perkembangan karir seseorang di masa depan. Menurutnya, membawa persoalan itu langsung ke pengadilan akan lebih baik daripada mengungkapkan detail pribadi yang tidak diperlukan kepada publik. Sun Yuchen kemudian membalas unggahan itu dan mengaku setuju dengan nasihatnya si Z tadi. Sementara itu, Qing Tian juga sebelumnya memberikan respon pertamanya terhadap polemik ini di tanggal 28 Agustus yang tadi udah aku sempat bilang. Intinya, dia boleh aja masih belum bijak untuk memilih seseorang, tapi dia tetap percaya akan yang namanya cinta. Akhirnya, tapi tetap aja masuk ke jalur hukum ya guys ya.

Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu aja lagu yang soundtrack seriesnya pernah dibintangi oleh Ching Tian sebagai bintang utamanya. Yang pertama ada soundtrack The Legend of Chuo Hua. Aku pilihin yang Baby J, judulnya Lonely Pain. Kemudian soundtrack Wonderland of Love yang dinyanyikan oleh CJ, judulnya When I Love For You. Dan yang terakhir soundtracknya Retan, dinyanyikan oleh Ching Tian sendiri, judulnya adalah A Thousand Brief. Jangan kemana-mana, abis 3 buah lagu berikut ini aku masih ada berita dari Chang Ling He. Siapa yang kangen sama dia, nanti ditunggu beritanya ya.

Ayo pendengar, Viana masih temenin kalian di program Freshman Durin sampai jam 7 malam nanti. Dan tadi kita udah dengerin ada 3 soundtrack drama yang dibintangi langsung utama, bintang utamanya adalah Ching Tian. Dan dimana tadi di segmen sebelumnya aku udah kasih tahu update terbaru dari permasalahan yang sedang terjadi antara pengusaha kripto Sun Yuchen dengan aktris Ching Tian. Nah, aku mau bagiin dulu informasi terbaru dari Chang Ling He. Katanya dia baru saja menambah proyek drama kostum di daftar terbarunya, tapi cuma jadi cameo aja dalam drama Usia Mount A May yang dibintangi oleh Wu Chun-ting dan Liu Lin. Katanya dia bakal muncul dari dalam salah satu dari 6 unit cerita Mount A May. Dia berperan sebagai sosok Xie Shen atau dewa jahat yang menjadi guru bagi karakter yang diperankan oleh Wu Chun-ting. Nah, foto-foto bocoran penampilan Chang Ling-he dalam drama ini udah beredar nih di internet. Di dalam salah satu fotonya, dia kelihatan menggunakan pakaian serba putih sambil duduk di meja batu dan memperhatikan papan catur. Loh, dewa jahat tapi kok tumben bajunya pakai warna putih? Biasanya dewa jahat kan bajunya hitam atau merah ya. Nah, katanya penampilannya yang tenang justru memberikan kesan wibawa dan penuh tekanan. Dan katanya para netizen yang melihat foto ini ngerasa Chang Ling He tuh tampan dan elegan. Meskipun kehadirannya cukup menarik perhatian, tapi Chang Ling He cuma tampilnya sebagai cameo aja ya. Seperti yang tadi aku udah bilang, pemeran utama dramanya adalah Wu Chun-ting dan Liu Lin. Mount A May

Namanya aja gak tahu apa-apa, gak melakukan apa-apa. Demi membuktikan dirinya gak bersalah, Shishin bekerja sama dengan Luo Uchi, petugas patroli baru di kota Luomu, untuk mengungkapkan kebenaran di balik kasus itu. Nah, penyelidikan mereka kemudian membawa mereka pada rahasia tentang kutukan keluarga Chin yang berkaitan dengan sosok dewa jahat nomor satu di dunia. Drama ini juga punya konsep unik karena mengadaptasi 29 bangunan kuno di Gunung Emei ke dalam dunia ceritanya. Selain kisah penyelidikan dan usia, series ini juga memadukan unsur bela diri, zen, budaya teh, legenda bangunan kuno, serta keindahan pemandangan Gunung Emei. Disutradari oleh Xu Qichou dan juga Qiu Chongwei, dan Yang Xia sebagai penulis skenario sekaligus produsernya. Diproduksi oleh Central Radio and Television Station, Departemen Publisitas Komite Partai Kota Emeishan, serta Emeishan Chentan Film and Television Culture. Nah, drama ini menjalani syuting di kota Emeishan, Sichuan pada 26 Mei yang lalu, dan dijadwalkan sih tayangnya tahun ini juga 2026 lewat CCTV 1, tersedia secara daring lewat CCTV video serta cctv.com. Katanya sih episodenya bakal ada 40, durasinya 20 menit aja per episode. Jadi ya kurang lebih kalau durasi filmnya 45 menit, berarti dia jatuhnya 20 episode aja. Nah, sementara itu, Chang Linghe juga lagi bersiap melanjutkan aktivitasnya di Hongtian. Pada 24 Agustus kemarin, dia kelihatan buat menjalani persiapan drama kostum. Dia juga disebut akan menghadiri acara pembukaan drama Revenge yang menjadi salah satu proyek utama berikutnya. Jadi kita tahu ya, dengan jadwal yang semakin padat, Chang Linghe masih akan ada banyak aktivitas dalam proyek drama kostum. Tapi, di dalam series Mount Emei, penonton cuma akan melihatnya sebagai cameo aja, yaitu guru bagi karakter Ujin Ting yang menjadi dewa jahatnya.

Oke, mendengar, sekarang aku mau bacain WhatsApp yang udah masuk di 0812-921-11921. Yang mau request lagu Mandarin boleh langsung WhatsApp ke nomor yang sama ya. Ada dari Teh Naya di Kebon Gedang, hari ini mau dengerin lagunya Chen Po Lin yang judulnya adalah Word Left Unsaid. Salam-salam buat Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Angela Wijaya, Maureen Gracia, Jason Regan, Christy Gardena, Ambar Trihapsari, dan Apriliona Hamdani. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih buat Teh Naya di Kebon Gedang. Selamat sore buat Denny di Kebon Gedang, request lagu JJ Lin featuring Alin Hold Me Close. Salam-salam buat semua penikmat musik Mandarin dimanapun Anda berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Next ada Siska di Ciganitri. Oke, Siska di Ciganitri, hari ini mau dengerin lagunya Angela Chang. Aku pilihin yang Angela Changnya yang judulnya apa ya? Banyak sih sebenarnya lagunya Angela Chang, cuman biasanya kayak aku muterinnya itu-itu terus ya. Aku mau ganti . Angela Chang hari ini aku mau puterin yang ini aja. Soundtracknya Bum of Lover, judulnya adalah Kou Tai de Tian Kong. Terus udah gitu buat Ambrose Wei, aku gabungin sama soundtracknya At the Dolphin Bay ya, yang judulnya itu adalah Shen Pian. Terus Siska di Ciganitri juga mau dengerin lagunya West Side Story. Aduh, West Side Story apalagi nih, cuma 3 lagu di kita. Tapi memang cuma 3 sih si soundtracknya. West Side Story aku pilihin yang Zek Wang aja, Shakwa Qingren. Terus yang terakhir ada Count Your Lucky Star. Count Your Lucky Star aku pilihin yang dinyanyiin sama Shen Yue dan Jerry Yen sebagai pemeran utama di dalam series ini, judulnya adalah Wo Hao Shi Huan Ni. Salam-salam buat Viana, buat Grace, buat Jun Si, dan juga semuanya aja, terima kasih. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.1 Fresh Mandarin. Abis ini aku bakal bagiin top 10 kita.

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: top Mandarin new single chart number 10.
1: Peringkat ke-10 ada lagu baru dari Jenisian. Nih, kalau misalnya kalian adalah seorang pekerja kantoran yang selalu terjebak dalam rutinitas 8-4, 8-5, atau 9-5 jam kerjanya, kalian wajib banget nonton MV dari lagunya Jenisian yang judulnya adalah Reset Qi Shi Hua Mian. Jadi scene MV lagu ini adalah sebuah kantor yang menggambarkan rutinitas Jenisian sibuk di kantor itu dan dikelilingi oleh orang-orang yang ada yang terus-terusan lagi ngetik, ada terus-terusan jawab telepon, ada yang menanggapi permintaan dari rekan kerja atau dari atasan. Pokoknya semua orang dalam kantor itu tuh terjebak dalam siklus hidup mereka sendiri yang familiar dengan kehidupan kita. Pada saat itulah Jenisian melepaskan kartu identitasnya, kacamatanya dan sepatu hak tingginya, melepaskan segala perlengkapan yang melambangkan peran sosial dan harapan eksternal. Ketika waktunya berputar ulang, dia melintasi kantor, ruang rapat, koridor kantor, meninjau kembali jalan hidupnya yang semula, dia kembali masuk ke ruang kantor yang sama, tapi yang tadinya kacau berubah menjadi sebuah pesta perayaan menyambut kehidupan yang baru. Nah, jadi mendengar lewat lagu ini, Jenisian tuh berharap bisa menemani setiap orang yang sedang berjuang dalam hidupnya, yang mungkin sekarang lagi pengen menengok ke belakang, lagi flashback lagi ke belakang, terus ngasih afirmasi pada diri sendiri, dan mulai kembali dengan bekal semua pengalaman di masa lalu. Kita dengerin lagunya dari Jenisian, judulnya adalah Qi Shi Hua Mian Reset.

0: Top Mandarin New Single Chart number 9.
1: Oke, di peringkat ke-9 ada lagu baru, judulnya adalah Ti Pai Shi Ai. Lagu ini tuh meliputi kenangan masa muda, kasih sayang yang mendalam dan penyesalan serta perasaan cinta gak terbalas. Aku mau langsung rentetin dengan yang peringkat ke-8. Ini tuh lagu baru. Sebenarnya lagunya gak baru, tapi penyanyinya yang berbeda. Minggu lalu sempat ada lagu Chia Yi Ping Ting Ni Wo Zhenme Liang Qing yang dinyanyikan oleh oleh Jess Lee ya, sempat masuk ke top chart kita tapi udah gitu keluar. Nah, yang kali ini lagu yang sama dinyanyikan oleh Diamond Chang featuring Neo Ho. Kali ini Diamond Chang dan Neo Ho duet nyanyi lagu ini di dalam variety show The Treasure Voice. Chang Bicheng dan Ho Minghao sudah berteman sejak lama dan sekalinya ketemu di satu panggung, mereka berhasil menyanyikan lagu ini dengan kepedihan hati yang terasa ke telinga pendengar. Jadi kita bakal langsung dengerin dua lagu sekaligus. Ada dari di peringkat ke-9 dari Huang Haowen, judulnya adalah Ti Pai Shi Ai. Kemudian di peringkat ke-8 ada Diamond Chang featuring Neo Ho, judulnya adalah Chia Yi Ping Ting Ni Wo Zhenme Liang Qing.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 PM.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 7.
2: Peringkat ketujuh lagu baru dari Patrick Braska. Kali ini dia membawakan sebuah lagu cinta yang memilukan, gak terbalas, pengkhianatan, dan perpisahan. Tapi sekaligus jadi momen berpisah dengan kenaifan diri sendiri menuju pribadi yang lebih dewasa. Lagu ini ada di dalam album solonya Patrick Braska di tahun 2026 ini, judulnya adalah Bad Idea. Dan untuk judul lagunya, judulnya adalah Pillion atau Move On. Kita dengar lagunya sekarang.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 6.
1: Di peringkat ke-6 ada lagu yang sama berturut-turut di peringkat yang sama. Judulnya adalah Wo Pu Kai Tung Qing dari RG Lao Shi. RG Lao Shui. Kita bakal dengerin lagunya ya. Lagu ini tuh merupakan sebuah lagu yang bisa dibilang cinta yang belum selesai setelah mereka putus. Dan dia ngedenger kalau mantannya itu tuh kelihatan lebih bahagia nih setelah putus. Nah harusnya ketika mendengarkan kabar itu, dia harusnya kan ngerasa happy juga ya. Tapi di saat yang sama dia ngerasa sedih buat dirinya sendiri, karena dia udah ngasih mantannya kelegaan, tapi sekaligus dia juga takut si mantannya ini segera melupakan dirinya. Kita dengerin lagunya Wo Pu Kai Tung Qing dari RG Lao Shui.

Yo pendengar, itu dia buat lagu yang ada di peringkat ke 6-10. Dan nanti aku bakal bagiin yang di peringkat ke 1-5 ya. Tapi sebelumnya aku mau bagiin dulu, bacain WhatsApp yang udah masuk. Dan bagi kalian semua yang belum request lagu, masih boleh di 0812-921-11921. Request lagu Mandarin favorit kalian sekarang juga di WhatsApp Suara Indah. Halo, selamat sore buat Kiki Natalia di Pagarsih Barat. Request lagu F3 Forever Forever sama FSU soundtracknya Meteor Garden. Aku pilihin yang Yanhua de Cici. Hari ini hari terakhir bulan Agustus, besok masuk bulan September. Ceria. Semoga kesulitan di bulan ini berganti dengan kemudahan di bulan baru. Amin. Bersyukur nih hari ini Persib Day-nya jam 7 malam. Jadi bisa denger Fresh Mandarin dulu sampai selesai. Yeay, terima kasih ya buat Kiki Natalia. Dan bagi pendengar semua, benar juga sih yang kata Kiki Natalia bilang ya, semoga kesulitan di bulan ini bisa berganti dengan kemudahan di bulan yang baru, di bulan September nanti. Tapi aku mau nambahin sedikit, kalau misalnya memang belum, masih ada kesulitan di bulan yang baru, percayalah kalau kita tetap punya Tuhan yang kuat untuk menopang kita dan memberikan kekuatan baru bagi kita juga. Siapa tahu setelah kita menghadapi kesulitan-kesulitan itu, kita malah bisa jadi lebih dewasa lagi, bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Dan memang tantangan itu buat kita langkahi untuk mencapai sebuah kemenangan di dalam hidup ya. Dan mendengar, kita akan dengarkan dulu beberapa buah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, abis ini aku bakal umumin top 5 dari Mandarin Single Chart edisi hari terakhir di bulan Agustus.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa diplay di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 5.
1: Yuk, di peringkat ke-5 ada lagu dari Sianko. Minggu lalu di peringkat 3 ya. Judulnya adalah Tak Putong Te Tian Hua Miss Call. Sianko adalah anggota boy group Yunus. Nah, versi demonya aja itu udah viral di platform media sosial musik dan terpilih menjadi salah satu 10 single terbaik tahun ini di Street Voice Annual Music Trend Awards yang ketiga. Nah, tema lagu ini tuh kalau dirangkum dalam satu kalimat, itu ada kalimat tanya. Bagaimana kalau jarak di antara kita itu adalah sebuah panggilan telepon yang gak pernah bisa terhubung? Kita dengerin lagunya sekarang, Tak Putong Te Tian Hua Miss Call.

Top Mandarin New Single Chart Number 4. Peringkat keempat ada lagu baru dari Nine Chen, judulnya adalah Ping Xing Yu Zhou. Lagu ini tuh pakai konsep semesta paralel untuk menggambarkan kerinduan yang mendalam yang gak terhindarkan dalam cinta. Tapi sekaligus ada kekejaman dari realita yang ada. Ketika seseorang menjadi seluruh dunia kamu, gak peduli berapa banyak alam semesta dan dimensi paralel yang ada, kamu tidak akan pernah benar-benar bisa meninggalkannya. Kita dengerin lagunya dari Nine Chen Chen Ling Qiu, judulnya adalah Ping Xing Yu Zhou.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 3.
1: Peringkat ketiga, ada yang minggu lalu di peringkat satu turun dua peringkat. Lagu dari En, judulnya adalah Ni, Wo, Ta, Mi, You, and Him. Dan seperti minggu lalu aku udah bilang, dari judulnya aja udah langsung tahu ya, lagu tentang cinta segitiga yang rumit digambarkan dalam satu frame foto yang ada. Ada tiga orang nih, tapi di antara tiga ini cuma dua yang saling mencintai. Dan akhirnya satu-satunya yang tidak saling mencintai ini harus pergi meninggalkan mereka. Kita dengerin lagunya Me, You, and Him dari En.

WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 PM.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 2. Dan yang di peringkat ke-1, lagu baru dari soundtrack The Road to Splendor. Siapa yang udah nonton drama ini? Dinyanyikan oleh Liu Yuning, judulnya adalah Promise. Lagu ini tuh menceritakan komitmen yang ada di dalam seri 1 ini.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 1.
1: Peringkat pertama, ini lagu dari Show Luo yang judulnya adalah Curtain Call atau Show Chang. Lagu ini menggambarkan rasa lelah akibat interaksi sosial sehari-hari dan dipersembahkan bagi kalian semua yang terbiasa menyembunyikan jati diri. Dan sekarang udah mulai terbuka nih, ngerasa nggak perlu terus-terusan maksain diri demi memenuhi kebutuhan atau keinginan orang lain. Kita dengerin lagunya Curtain Call Show Chang dari

Lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat ngebagiin informasi terbaru dari sinopsis satu buah serial Mandarin. Dulu udah pernah nonton bagian yang pertamanya, kalian pasti penasaran buat nonton yang sekarang. Serial apa itu? Nanti ya, tetap di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

其实一切都已无所谓，燃成烟火，火落成余晖。

WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin. Nancy 2.1 Fresh Mandarin Song for You every Monday 3 p.m.

0: 92.1 Fresh Mandarin Vienna masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti janji aku, hari ini aku mau bagiin sinopsis drama Mandarin buat kamu. Series hari ini judulnya adalah Ciuman Mystic Nine. Udah mulai tayang sejak 30 Juli yang lalu di Youku dengan genre misteri. Episodenya gak panjang-panjang, 30 aja, durasinya 45 menit. Serial Mandarin Mystic Nine, dikenal dengan Nine Gates, The Mystic Nine Season 2, ini adalah garapan dari sutradara Pai Shan dan penulis naskah Nan Pai Shan Shu atau Uncle Tree. Drama ini melanjutkan petualangan 9 klan terpandang di Changsha. Tapi kalau misalnya kalian belum nonton season yang pertama, tenang aja, gak masalah. Kalian pasti bakal bisa mengikuti alur cerita season yang kedua ini dengan baik. Karena sejujurnya aku udah nonton season yang satu, dan aku ngerasa waktu yang season satu tuh cukup rame seriesnya, sehingga ketika ada season 2 ini tuh aku langsung semangat buat nonton. Tapi seperti yang kalian tahu, mungkin kalau misalnya kalian udah ngedengerin program ini cukup lama, ada beberapa kali aku cerita kalau misalnya seri season 1 atau season 2, jangankan series ya, film gitu ya, yang ada sequelnya, biasa aku tuh pasti sudah melupakan yang season 1-nya. Nah, jadi ketika aku nonton season 2 ini dengan posisi pikiran aku sudah melupakan season 1, aku tetap bisa mengikuti alur ceritanya dengan baik. Seperti yang tadi aku udah bilang juga, ini tuh menceritakan 9 klan terpandang di Changsha. Sekarang aku bakal perkenalkan karakter-karakter yang ada di dalam series Mystic Nine ini, tapi karakter utamanya dulu. Yang pertama bernama Chang Qishan atau yang dikenal dengan nama Fo Ye, diperankan oleh aktor William Chan. Dia bisa dibilang adalah pemimpin tertinggi 9 klan sekaligus komandan militer di Changsha. Berani, karismatik, berdedikasi tinggi demi melindungi negerinya, meskipun dia harus membuat keputusan pahit di antara pengorbanan personal dan tugas negara. Terus, pemeran utama atau karakter utama yang ada di dalam series ini adalah U Lau Kou atau U Ye, atau disebut dengan Tuan Kelima, karena dia memang memimpin klan kelima, diperankan oleh Joseph Cheng, Cheng Shunxi. Dia punya kemampuan unik, yaitu menjinakkan dan mengendalikan hewan pemburu. Dia menjadi kunci utama dalam memecahkan teka-teki labirin kuno yang jadi pusat cerita di series ini. Terus udah gitu, ada Huo Xianku, diperankan oleh Chen Yao. Dia adalah satu-satunya wanita dalam 9 klan. Dia berasal dari klan ke-7. Wanita yang cerdik, tegas, dan ahli strategi punya misi tersendiri dalam perjalanan di labirin kuno ini. Dan yang terakhir ada Qi Tiecui atau yang disebut dengan Pa Ye, tuan ke-8, diperankan oleh Ying Haoming. Dia adalah pemimpin ke-8 yang ahli dalam meramal dan taktik. Dia menjadi pendamping setia Chang Qishan yang memberikan perspektif mistis dan analisis metafisika selama petualangan ada. Nah, nanti aku bakal kenalin lagi buat pemimpin-pemimpin klan yang lainnya, tapi aku mengasih sinopsis lengkap dulu dari Mystic Nine season yang kedua. Jadi Mystic Nine ini tuh berlatar era Republik Tiongkok di Changsha. Ketenangan kota Changsha kembali terancam ketika pasukan 401, di mana ini adalah unit militer rahasia di bawah komandonya Chang Qishan, mendadak hilang secara misterius. Kemunculan mereka terakhir terdeteksi di sebuah rumah sakit. Mereka tiba-tiba berdiri rapih, baris rapih di lobi rumah sakit dalam kondisi seperti mayat hidup. Semua perawat turun tangan mengobati setiap luka mereka, tapi pada pukul 00:08 mereka semua lenyap begitu saja beserta para perawat dan pasien di rumah sakit tersebut. Hanya menyisakan satu perawat yang jadi saksi kejadian itu. Penyelidikan atas hilangnya pasukan 401 membawa Chang Qishan ke dalam sebuah menara bawah tanah yang besar yang merupakan konspirasi rahasia berusia ratusan tahun. Dan untuk menguji kebenaran di balik rahasia kuno ini, Chang Qishan bekerja sama dengan Tuan ke-8 Dia minta tuan ke-8 untuk memastikan keikutsertaan tuan ke-5, yaitu si Ulau Kau tadi, yang bisa menjinakkan dan mengendalikan hewan pemburu tadi. Nah, kenapa minta tolong si tuan ke-8? Karena tuan ke-5 itu punya dendam pada Chang Qishan. Jadi dia butuh tuan ke-8 untuk membujuk si Ulau Kau. Singkat cerita, joinlah si Ulau Kau ini. Pencarian mereka berkembang jadi Chang Qishan, tuan ke-8, tuan ke-5 alias Ulau Kau, dan nona ke-7 yang perempuan tadi yang bernama Huo Xianku. Awalnya Huo Xianku tuh gak diajak sama Chang Qishan, tapi Huo Xianku itu punya misi tersendiri untuk ikut dalam pencarian pasukan 401. Dia pun meminta bantuan kepada Ulau Kau yang jatuh cinta sama dia untuk bawa dia turun ke menara bawah tanah misterius itu, dan dia menyamar menjadi salah satu anak buahnya Ulau Kau. Misi pencarian membimbing mereka memasuki Other World Tower, sebuah labirin kuno yang penuh dengan jebakan dan hal berbau mistis, termasuk banyak monster di dalamnya itu mereka harus lewati. Situasi kian rumit ketika mereka menemukan jejak tentara Jepang yang juga ada di ruang menara yang lebih dalam lagi. Dan dari semua catatan yang tertinggal, Chang Qishan dan kawan-kawan tuh tahu kalau tentara Jepang itu dipimpin oleh seseorang bernama Yoshiyuki Hatoyama, di mana si orang-orang Jepang ini berusaha menguasai kekuatan rahasia menara itu untuk dijadikan senjata pemusnah. Nah, jadi di tengah perjuangan melawan ancaman supranatural dan konspirasi militer Jepang, Ulau Kau malah hilang, dibawa pergi sama si tentara Jepang itu. Chang Qishan dan kawan-kawan pun harus menguak misteri ini karena saat ini permasalahannya udah berkembang jauh. Bukan cuma misteri hilangnya pasukan 401, tapi berkembang jadi sebuah misi untuk menggagalkan niat jahat tentara Jepang yang mengancam kestabilan politik di Changsha pada masa tersebut. Nah, tadi kita udah kenalan sama pemimpin dari 9 klan, yaitu Chang Qishan atau yang dikenal dengan Fo Ye, kemudian pemimpin ke-5, pemimpin ke-7, sama pemimpin ke-8. Bukan berarti pemimpin yang lain gak punya kehebatan ya, masing-masing punya kehebatannya sendiri, cuman memang yang menjadi pusat cerita di dalam series ini tuh yang tadi. Kita langsung masuk ke pemimpin ke-2, namanya adalah Er Yue Hong. Dia itu adalah aktor opera Tiongkok ternama pada saat itu, tapi dia ahli dalam bela diri, penyelamatan, dia ahli dalam membuat mekanisme jebakan di gua atau di kuburan bawah tanah. Terus tuan ketiga itu namanya adalah Pan Qieshen. Dia adalah sosok yang kejam, dingin, dan sangat berhati-hati. Kalau dari luar tuh kayak ya seorang tuan terpandang gitu ya, tapi kakinya terluka, jadi sepanjang hidup dia cuma bisa duduk di atas kursi roda. Dia ahli dalam taktik bertahan dan eksplorasi medan berbahaya. Terus dia punya mata-mata, yaitu seluruh pengemis yang ada di kota itu adalah jaringan mata-mata milik dia. Tuan keempat adalah Chen Si. Dia sebenarnya murid dari Er Yue Hong. Er Yue Hong itu tadi pemimpin yang kedua ya. Nah, dia adalah orang yang sangat kejam, terampil bertarung menggunakan jarum terbang dan ketapel besi. Nah, kenapa dia bisa menjadi tuan keempat, enggak bareng jadi anak buah si Er Yue Hong tadi? Mereka juga punya dendam pribadi. Jadi si Chen Si memutuskan buat keluar dari klan kedua dan masuk ke klan empat menjadi pemimpin. Terus udah gitu, ada juga Lao Liu atau He Pei Lao Liu. Dia itu tuan muda. Dia itu pemimpin ke-6. Satu-satunya mantan bandit dan pendekar pedang tunggal di antara 9 klan. Jadi dia tuh orangnya sangat setia dan tangguh bertarung. Dan yang terakhir, yaitu Xie Qiu Ye atau tuan ke-9. Dia pengusaha kaya yang menempuh pendidikan di barat. Dia gak bisa bertarung, tapi dia bertugas untuk melindungi dan menjaga visi misi 9 klan tetap ada di jalan yang tepat. Nah, itu dia sedikit perkenalan karakter dan juga sinopsis dari drama ini. Nah, ulasan netizen dan kritikus drama Mandarin terhadap Mystic Nine season kedua ini secara umum sangat positif. Terutama mereka dipuji karena berhasil mengangkat kualitas produksi semesta The Lost Tomb ke standar yang baru. Poin-poin utama buat ulasan drama ini, 1. Acting dan chemistry para pemain. Pertama, William Chan. Dia mendapatkan pujian luas karena dinilai sangat cocok membawakan sosok komandan militer yang tegas, karismatik, dan memang pembawaan, memang badan dia itu tuh cocok banget buat jadi komandan militer. Ditambah lagi ekspresi mikro dan pembawaannya itu berhasil menyampaikan pergolakan batin karakternya ketika harus memilih antara loyalitas pada kawan atau pada negara. Yang kedua, Joseph Cheng, Zheng Shunxi. Dia tuh awal-awal sempat bikin ragu penonton karena citra pemuda polos. Tapi perkembangannya menjadi penjelajah makam yang cerdik dan taktis berhasil meyakinkan netizen. Jadi bisa dibilang, chemistry antara William Chen sama Joseph Cheng, hubungan persaudaraan mereka, ditambah lagi interaksi humoris dengan si Tuan ke-8 itu, dan juga dengan para bawahannya Chang Qishan, ini menjadi salah satu daya tarik utama yang menghibur di tengah suasana yang tegang, mistis, dan misteri. Awal-awal kayak deg-degan gitu sih nonton series ini, kayak ngerasa ih mistisnya kuat banget gitu ya. Tapi ternyata nanti di endingnya kalian tahu lah kalau kalian ternyata nit aku nggak mau spoiler. Nah, sudah gitu dari sisi skenario, sinematografi sama atmosfer series ini. Yang pertama, si Menara Otherworld ini. Kritikus tuh muji penggabungan elemen horror, misteri, thriller, dan jump scare yang dikemas secara intens tanpa berlebihan di dalam Menara Otherworld. Terus, set lokasi era Republik Tiongkok, desain busana, hingga rekonstruksi atmosfer sejarah dinilai dieksekusi dengan niat yang sangat tinggi. Dan terakhir, keakuratan sinkronisasi bibir dengan penggunaan bahasa Jepang oleh para pemeran antagonis juga dipuji karena terdengar natural dan niat. Tapi, buat masalah dubbing sendiri, aku agak-agak sedikit terganggu karena kalau aku lihat memang pemain atau aktor-aktris yang ada di dalam series ini tuh cukup banyak yang suaranya didubbing dan suara yang keluar dari pelafalan dari dubbingnya itu tuh terkadang suka beda sama si pembacaan dari mulutnya. Jadi ya agak-agak terganggu tapi minor sih ya. Dan yang terakhir, beberapa netizen memang ada sisi atau kritik negatifnya ya. Beberapa netizen tuh menyayangkan latar bahasa dengan aksen daerah, seperti ada aksen Xiangxi di beberapa adegan, itu tuh kerasa agak canggung bagi penonton awam. Dan yang terakhir, kemunculan beberapa anggota Nine Gates lainnya terbilang singkat dan lebih condong sebagai cameo, meskipun memang tetap kasih kesan kuat bagi penonton. Jadi intinya, secara keseluruhan, drama Mystic Nine season kedua ini tuh dianggap wajib tonton bagi penggemar warisan cerita atau semestanya The Lost Tomb. Karena memang kasih latar belakang yang solid tentang asal-usul keluarga Ulau Kou dan sejarah kelam dari aliansi 9 klan ini. Jadi bagi pendengar semua yang mau nonton drama ini, kalian bisa nonton di Youku. Judulnya adalah Mystic Nine. Enggak terlalu panjang, cuma 30 episode aja dengan durasinya 45 menit. Tadi kita udah dengerin salah satu soundtrack dari series ini yang dinyanyikan oleh Ah Yun-ka. Judulnya itu adalah Shan He Huang. Dan masih ada 3 soundtrack lagi dinyanyikan oleh Charlie Chow, judulnya ada Listening Where Silence Speaks. Kemudian dinyanyikan oleh Curly Cow yang judulnya Blooming Years. Dan yang terakhir dinyanyikan oleh Joseph Cheng sendiri, si pemeran Ulau Kou tadi. Judulnya adalah Return Together. Jangan kemana-mana, abis soundtrack ini aku bakal balik lagi buat bacain WhatsApp yang udah masuk di 0812 921 11 921. Jadi tetap di 92.1 Fresh Mandarin.
1: Buat yang ketinggalan sinopsis drama hari ini, bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Tinggal search aja Fresh Mandarin atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Wah, pendengar, setelah dilihat waktunya sepertinya nggak cukup buat ngeplay semua lagunya dari soundtrack Mystic Line. Jadi akhirnya aku cuma puterin satu aja ya, yang Charlie Chow. Nanti di kesempatan selanjutnya mungkin bisa ya. Aku mau bacain WhatsApp terakhir di 0812-921-11921 dari Shuixian, mau request lagunya Secretly Missing You All Day. Dan juga Nan Ren Yuren, salam-salam buat Viana, thank you, Meijung, Ko Robert and Family, Cisandra and Family, Loren and Family, Billy, Ko Robert and Cimargaret, Icien, Chin Liang, Kru, teman-teman Suara Indah, alumni Darbak 79-2008, Ci Juli, Eri, Cingcing, Yuliana, Jani dan Yani, Viana, kalau Liu Yuning sama Chang Peixi orang yang sama. Wah, ini aku harus cari dulu ya. Tadi kelewat baca WA-nya. Aku cari dulu, nanti aku balas di WA ya. Dan terakhir, Liana dari Garut, request lagu Silent Swang, judulnya Not Alone. Terima kasih, semoga hari terakhir Agustus ini kita semua diberikan kebahagiaan. Tapi mohon maaf nih buat Liana, sepertinya lagunya gak sempat buat diputerin karena program aku cuma sampai jam 7 aja. Nanti minggu depan bisa request lagi ya di 0812-921-11921. Dan salam kenal juga buat Liana dari Garut ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi semuanya yang sudah mengikuti program ini dari tadi sore sampai sekarang di akhir Agustus 2026. Sampai ketemu lagi besok di bulan September. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar Suara Indah, berjumpa kembali dengan saya Fabiola Yustein dalam program acara B2B. Dalam program acara B2B ini kita akan belajar berbagai hal menyangkut dengan hal-hal yang ada di dalam Alkitab yang kita menemukannya untuk kita bahas, untuk menambah pengetahuan di dalam pengenalan kita akan kitab suci dan bagaimana Alkitab itu menjadi dasar kehidupan kita karena Alkitab itu adalah firman Allah. Kita ada di dalam rangkaian pembahasan latar belakang kitab-kitab Injil. Kita akan masuk di dalam pembahasan berikut adalah latar belakang penulisan dari kitab Markus. Kitab Markus ini sendiri seperti kita tahu, Yesus membawa kabar Injil atau kabar baik yang di dalam kitab Markus, kalau kita membaca bahwa kabar baik kadang-kadang perlu dirahasiakan sampai waktu yang tepat itu tiba. Dan rahasia besar dalam Injil Markus adalah jawaban atas pertanyaan siapa Yesus sesungguhnya. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa isi pokok Injil Markus. Dalam pembelajaran kita tentang penulisan dan latar belakang penulisan kitab Injil Markus, maka apa isi pokok Injil Markus itu? Kita bisa melihat bahwa dibandingkan dengan keempat kitab Injil yang lain, kitab Injil Markus merupakan Injil yang paling pendek dan mungkin juga yang paling tua. Bahasanya sederhana, tetapi kisahnya penuh daya. Injil Matius dan Lukas banyak memakai bahan yang ada dalam Markus. Namun mereka mengembangkan dan menyusun bahan-bahan itu secara berbeda. Injil Markus banyak berkisah tentang karya Yesus, termasuk mujizat dan penyembuhan yang dilakukannya. Namun dalam pandangan Markus, mujizat Yesus yang terbesar adalah sengsara dan kematiannya. Orang pertama yang memahami mujizat ini adalah kepala pasukan. Kepala pasukan Roma yang ketika melihat Yesus mati disalib berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Kita bisa membaca di dalam Markus 15 ayat 39. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting seputar jati diri Yesus dapat ditemukan dalam Injil Markus. Misalnya, bagaimana Yesus menggenapi nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama. Kemudian, bagaimana Yesus dapat disebut Anak Allah. Bagaimana ia kelak tampil sebagai anak manusia. Selanjutnya, bagaimana dan mengapa Yesus mati. Bagaimana ia akan datang kembali. Dan kemudian, bagaimana umat Allah yang baru mesti menjalani kehidupan ini. Inilah kira-kira yang menjadi isi pokok dari Injil Markus. Kemudian apa yang menjadi maksud dari penulisan Injil Markus ini? Injil Markus dibuka dengan kalimat, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah." Dari awal sampai akhir, Injilnya penulis Markus ingin menunjukkan kebenaran pernyataan tersebut. Perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan Yesus menjadi bukti bahwa ia sungguh Kristus dan Anak Allah. Selanjutnya, apa yang menjadi latar belakang penulisan dari kitab Markus? Penulis Injil Markus biasanya menjelaskan istilah-istilah bahasa Aram dan adat istiadat Yahudi yang muncul dalam tulisannya. Hal ini biasanya dianggap sebagai tanda bahwa Injil itu diharapkan untuk dimengerti oleh bangsa-bangsa lain atau orang-orang Kristen non-Yahudi. Dalam Injil Markus, Petrus memainkan peran yang cukup menonjol. Menurut 1 Petrus 5 ayat 13,
Markus memiliki hubungan dengan Petrus. Oleh karena itu, sejak abad kedua tradisi meyakini bahwa Markuslah yang menulis Injil ini. Kemudian bagaimana susunan dari kitab Injil Markus? Dalam Injil Markus, Yesus berkali-kali melarang orang, bahkan juga roh-roh jahat, menceritakan pada orang lain tentang siapa dirinya atau apa yang telah dilakukannya. Kita bisa membaca di dalam pasal 1 ayat 41 sampai 43, kemudian di dalam pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12, kemudian di dalam pasal 7 ayat 34 sampai 36, serta pasal 8 ayat 30. Baru pada bagian akhir di dalam pasal 15 ayat 39. Kepala pasukan Romawi menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, tepat seperti yang dikatakan. Markus pada permulaan Injilnya, itulah sebabnya membaca Injil Markus bagaikan membaca sebuah misteri. Sepanjang Injil Markus, penulis memberikan petunjuk-petunjuk untuk membantu pembaca menemukan sendiri identitas Yesus yang sejati. Dalam pasal 16, kita akan menemukan tiga macam penutup Injil Markus yang berbeda. Hal ini terjadi karena perbedaan naskah-naskah Injil Markus dalam bahasa Yunani. Sejumlah naskah yang paling tua dan paling penting berakhir di ayat yang ke-8. Naskah yang lain memuat sedikit tambahan pada ayat 8 ini. Dan ada naskah lain lagi yang memasukkan ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita dapat membuat garis besar Injil Markus seperti berikut ini. Di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 20, kita bisa mengetahui tentang Yesus mempersiapkan karyanya. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 21 sampai 9 ayat 50, itu tentang Yesus memberitakan kerajaan Allah di Galilea, yang dapat dijabarkan seperti penyembuhan, mujizat, dan perumpamaan di dalam pasal 1 ayat 21 sampai pasal 8 ayat 26. Kemudian di pasal 8 ayat 27 sampai pasal 9 ayat 13, Yesus adalah Mesias. Kemudian di dalam pasal 9 ayat 14 sampai ayat 50, kita bisa membaca tentang karya-karya lain di Galilea. Pada garis besar yang ketiga, kita menemukan bahwa Yesus mengajar dan membuat mujizat di Yudea. Di dalam pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-52. Kemudian garis besar berikutnya adalah Yesus di Yerusalem. Kita bisa membaca di dalam pasal 11 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 47. Yang bisa juga dibagi menjadi pengajaran di Bait Allah di dalam pasal 11 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 44. Kemudian kedatangan kerajaan Allah di dalam pasal 13 ayat 1 sampai dengan 37. Dan kemudian Yesus bersiap menghadapi kematiannya dalam pasal 14 ayat 1 sampai 42. Serta ditutup di dalam pasal 14 ayat 43 sampai 15 ayat 47, yaitu saat-saat terakhir Yesus. Dan garis besar yang terakhir di dalam pasal 16 ayat 1 sampai 20 berkisah tentang Yesus bangkit. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah pembahasan kita tentang latar belakang penulisan kitab Markus. Injil Markus yang dimulai dengan menampilkan Yesus yang telah dewasa, yang siap mulai karya di tugas yang membawa misi ke dalam dunia, dan bagaimana dia mempersiapkan melaksanakan tugas dan misinya, dan kemudian bagaimana Yesus di dalam seluruh perjalanannya
sampai pada kebangkitannya, dicatatkan di dalam Markus. Kiranya menolong para pendengar Suara Indah untuk memahami lagi, lebih dalam lagi, untuk membaca kitab Markus ini, sehingga kita akan tahu alur dari semua penulisan Injil Markus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Masa lalu saya adalah milik saya. Masa lalu kamu adalah milik kamu. Namun masa depan adalah milik kita bersama.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak mengkhianati.
1: Suara Indah 92,1

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya Penginjil Teresta. Pagi ini akan membawakan program Indah bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar Suara Indah yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari pendengar Suara Indah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi yang cerah, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk senyuman, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Bila sebentar kami mau kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mau ditegur kembali, diingatkan kembali, dihibur kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran hari ini bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.

Pendengar Suara Indah, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 18 ayat 2-3, ayat 17, dan 25-27 dengan tema Yesus Sahabat Sejati. Pendengar Suara Indah, sebagian besar dari kita mungkin pernah merasakan perasaan seperti ini. Orang-orang yang kita kira akan selalu ada untuk kita, ternyata tidak demikian. Orang-orang yang kita kira akan membela kita, ternyata juga tidak. Orang-orang yang kita kira tidak akan pergi, ternyata dia pergi begitu saja. Rasanya begitu menyakitkan jika merasa ditinggalkan, tidak dianggap, dan sendirian. Semua harus dihadapi seorang diri tanpa ada siapapun yang menemani, memberikan semangat, atau sekedar menenangkan kita. Dan mungkin hari ini ada di antara kita juga yang sedang merasakan hal yang sama. Kita bingung harus berbuat apa, kita bingung harus percaya dan cerita kepada siapa, kita bingung harus menangis kepada siapa saat semua orang meninggalkan kita. Kita benar-benar hidup sendiri tanpa siapapun di sekitar kita yang bisa mengerti kondisi hidup kita. Namun pendengar Suara Indah, satu pengharapan yang sejati yang diberikan kepada kita hari ini, di saat kita merasa sendirian, tidak ada yang mengerti apa yang kita rasakan, sesungguhnya kita tidak benar-benar sendirian. Kita memiliki seorang pribadi yang tetap bersama kita. Hari ini saya akan membacakan bagi kita semua Yohanes 18 ayat 2-3, ayat yang ke-17, dan ayat yang ke-25 hingga 27. Pendengar Suara Indah yang bisa membuka Alkitab bisa sama-sama membuka Alkitabnya. Namun yang belum bisa membuka Alkitab, saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Ayat yang kedua hingga yang ketiga. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Ayat yang ke-17. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, "Bukan." Ayat 25-27. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkal, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dengan Suara Indah, Yesus tahu betul apa yang kita rasakan. Kesepian, sendiri, ditinggalkan, dikecewakan, dikhianati. Pada masa-masa menuju penderitaan di kayu salib, Yesus dikhianati oleh kedua muridnya yang adalah orang terdekat Yesus. Pertama, oleh Yudas dalam ayat yang kedua hingga ketiga. Pengkhianatan Yudas dalam Yohanes 18 ayat 2-5 menunjukkan bahwa Yesus juga pernah merasakan sakit yang sangat manusiawi, dikhianati oleh orang yang terdekat. Yudas bukan orang yang asing. Dia adalah bagian dari lingkaran paling dekat dengan Yesus. Mereka sudah banyak melewati waktu bersama, makan bersama, berjalan bersama, dan mengalami berbagai hal bersama. Tapi justru di momen yang paling genting, Yudas datang membawa orang-orang untuk menangkap Yesus. Ini seperti ketika seorang yang kita percaya tiba-tiba berubah, meninggalkan kita saat kita paling butuh. Rasa sakit itu bukan sekedar kecewa saja, tapi rasa sakit itu begitu dalam karena datang dari orang yang paling dekat. Dalam Yohanes 18 ayat 17 dan 25-27, kita melihat lapisan luka yang lain dalam hidup Yesus. Bukan hanya dikhianati oleh Yudas, tapi juga disangkal oleh Petrus, murid yang dikenal paling berani dan paling vokal. Di saat Yesus sedang diinterogasi dan menghadapi tekanan besar, Petrus justru berdiri di luar, di dekat api, dan ketika ditanya apakah ia mengenal Yesus, ia dengan lantang menjawab, "Aku bukan muridnya." Dan bukan hanya sekali, tapi tiga kali.
dan itu terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan. Ini bukan sekedar kesalahan kecil, tapi penyangkalan yang dilakukan berulang-ulang di momen yang sangat krusial. Yang paling membuat ini semakin menyakitkan adalah kejadian ini terjadi di saat-saat terakhir sebelum Yesus disalibkan. Momen di mana secara manusiawi, seseorang sangat membutuhkan dukungan, ditemani, dan dikuatkan oleh orang-orang terdekatnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Satu murid mengkhianati, dan yang lain menyangkal. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Yesus mengalami kekecewaan berlapis dari orang-orang yang paling dekat dengannya. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar masuk ke dalam pengalaman manusia yang paling dalam. Bukan hanya disakiti sekali, tapi berkali-kali, bahkan di saat hidup terasa paling berat. Yesus juga merasa ditinggalkan, dikhianati, dan tidak dianggap. Dibiarkan mengalami semua sendirian, bahkan di waktu yang sesungguhnya sebagai manusia juga, ia butuh dikuatkan dan ditemani. Tetapi, apa respon Yesus kepada kedua muridnya? Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus tetap setia, bahkan ketika sahabat-sahabatnya tidak setia. Dia adalah sahabat yang tetap bersama, bahkan ketika segalanya berantakan. Kedua kisah yang tadi kita lihat menunjukkan kepada kita seperti apa ketika Yesus menjadi seorang sahabat. Ketika Yudas mengkhianati Yesus untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya, Yesus dengan tanpa pamrih mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ketika Petrus menyangkal, mengenal Yesus untuk melindungi dirinya sendiri, Yesus tetap tinggal untuk melindungi orang lain. Dan ketika kesetiaan para sahabatnya runtuh, kesetiaan Yesus tetap teguh. Inilah persahabatan yang Yesus tawarkan kepada kita juga. Bukan persahabatan yang mudah hancur, bukan persahabatan yang lemah, bukan persahabatan yang hanya menerima ketika kita sedang baik-baik saja. Tetapi persahabatan yang tetap setia sekalipun kita berada di titik paling bawah. Yesus adalah sahabat yang rela berkorban, mengorbankan segalanya agar kita tidak merasa sendirian. Mendengar suara indah, satu hal yang menarik dari apa yang sudah kita dengarkan tadi. Beberapa waktu sebelum pengkhianatan dan penyangkalan itu terjadi, Yesus sudah mengetahui bahwa ia akan mengalami ini semua. Tapi bukan tentang ia tahu ini terjadi, tetapi tentang apa yang ia katakan kepada murid-muridnya ketika ia sudah mengetahui bahwa dirinya akan dikhianati dan disangkal. Dalam Yohanes 15 ayat 13-16, Yesus tetap berkata, "Kamu adalah sahabatku, aku memilih kamu." Artinya status mereka tidak berubah hanya karena kegagalan yang akan mereka lakukan. Bahkan sebelum mereka jatuh, Yesus sudah lebih dulu menetapkan mereka sebagai sahabat. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, tapi pernyataan yang sangat dalam secara makna. Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku dan aku telah memilih kamu." Dalam konteks budaya saat itu, sahabat bukan sekedar teman biasa, tapi orang yang dipercaya, yang dekat, yang diajak masuk dalam rencana pribadi. Dan kata memilih di sini menunjukkan inisiatif datang dari Yesus, bukan dari murid-murid. Artinya hubungan ini tidak dibangun karena murid-muridnya layak, tetapi karena Yesus yang terlebih dahulu menetapkan mereka. Bahkan lebih jauh, Yesus mengatakan bahwa ia tidak lagi menyebut mereka hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi sahabat yang tahu isi hati tuannya. Jadi Yesus sedang membuka dirinya, memberi kedekatan, bahkan sebelum mereka membuktikan kesetiaan mereka. Dan yang menarik, semua ini dikatakan sebelum pengkhianatan dan penyangkalan itu terjadi. Secara kronologis, Yohanes 15 ada sebelum Yohanes 18. Artinya ketika Yesus berkata hal-hal ini, ia sudah tahu apa yang akan dilakukan Yudas dan Petrus. Ini memberi bobot yang sangat kuat dalam perkataannya. Ia tidak sedang berbicara kepada murid-muridnya yang sempurna, tetapi kepada murid-murid yang sebentar lagi akan gagal. Namun status mereka tidak ditarik kembali. Yesus tidak berkata, "Nanti kalau kamu tetap setia, baru kamu jadi sahabatku." Tapi ia tetap ia menetapkan itu di awal, bahkan sebelum kegagalan mereka terjadi. Disinilah letak pengharapannya. Yesus tidak membangun relasi berdasarkan
performa manusia, tetapi berdasarkan pilihannya. Ia tahu seluruh cerita hidup murid-muridnya, termasuk bagian yang paling buruk. Namun ia tetap memilih untuk dekat dan menyebut mereka sahabat. Bagian ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Yesus sudah tahu semuanya dari awal, dan keputusannya untuk memilih dan tetap dekat, tidak berubah. Mendengar suara indah, saya teringat dengan salah satu film tentang persahabatan. Pada saat itu, kedua sahabat yang ada dalam film tersebut akan berpisah karena sebuah kondisi. Sebelum perpisahan ini, salah satu dari mereka berkata, "You are mine. No matter where you go, you will always be mine." Kamu adalah milikku. Kemanapun kamu pergi, kamu menjadi milikku. You are mine. No matter where you go, you will always be mine. Suasana yang mirip juga terjadi dalam percakapan terakhir Yesus dengan murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat 13-16. Di sana Yesus tahu bahwa sebentar lagi semuanya akan berubah. Ia tahu murid-muridnya akan tersebar. Ia tahu mereka akan gagal. Ia tahu ada yang akan mengkhianati dan menyangkal. Tapi di tengah itu, Yesus tetap menyatakan sesuatu yang sangat dalam, bahwa mereka adalah miliknya, bahwa ia yang memilih mereka, bahwa relasi itu tidak ditentukan oleh keadaan yang akan datang. Seolah-olah Yesus sedang berkata, "You are mine. No matter where you go, you will always be mine." Kamu adalah milikku. Kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu menjadi milikku. Bukan karena murid-murid itu sempurna, tapi karena Yesus yang menetapkan mereka. Dan itu yang membuat kalimat itu begitu kuat, karena diucapkan bukan saat semuanya baik-baik saja, tapi justru sebelum semuanya berantakan. Jadi ketika nanti mereka jatuh, takut, atau merasa gagal, mereka bisa ingat ada satu hal yang tidak akan pernah berubah. Mereka tetap menjadi miliknya Yesus. Pendengar suara indah, ketika saya mengundang kita semua untuk melihat Yesus sebagai sahabat sejati atau menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati, mungkin kita sulit membayangkannya. Bagaimana bersahabat dengan Yesus, seorang pribadi yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita peluk secara fisik. Tetapi kalau kita melihat kriteria persahabatan yang baik, kita bisa mendapatkannya dari Yesus. Namun, persahabatan yang baik tidak terjadi begitu saja. Persahabatan yang baik perlu kita bangun. Kita perlu mengenal sahabat kita. Kita perlu meluangkan waktu kita bersamanya. Dan kita bisa membangun persahabatan dengan Yesus dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, berbicara dengan Yesus atau talk to Jesus. Kita tidak perlu menunggu kondisi yang baik-baik saja untuk berbicara dengan Yesus. Yesus juga tidak terkesan dengan doa kita yang indah dan muluk-muluk. Atau sebaliknya, tidak perlu menunggu kondisi yang tidak baik baru kita datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Datanglah kepada Yesus dengan segala kondisi. Berbicaralah kepada Yesus dalam segala kondisi kita, saat kita baik-baik saja maupun tidak baik-baik saja. Sama seperti ketika kita membangun relasi dengan manusia, kita harus berkomunikasi. Begitu juga dengan Yesus, bangun komunikasi itu. Jadilah diri kita apa adanya di hadapan Dia. Tidak perlu kita susun rapi terlebih dahulu kata-kata yang mau kita ucapkan kepada Yesus. Dia mengerti apapun bahasa kita. Dia mengerti jauh dari apa yang kita bayangkan. Bahkan ketika kita hanya bisa bilang, "Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku gak bisa berkata-kata lagi." Dia mengerti kondisi kita. Tuhan hadir untuk mendengarkan isi hati kita. Ia rindu kita berbicara dengan Yesus. Bukan karena satu kondisi saja, tapi dalam seluruh aspek kehidupan, Ia rindu kita membangun relasi dengannya, dengan terus berkomunikasi dengan Yesus, dengan terus berbicara dengan Yesus. Yang kedua, meluangkan waktu bersama Yesus. Spend time with Jesus. Kalau kita punya sahabat dekat, pasti kita akan meluangkan waktu bersama dengan mereka. Entah mungkin kita akan menjadwalkan
pertemuan rutin, atau ketika kita sedang dalam kotak yang sama, kita dengan sengaja bertemu dengan dia. Kita sengaja meluangkan waktu kita sengaja, bahkan mungkin gak jarang kita sengaja

datang ke satu kota hanya untuk bertemu dengan dia, untuk refresh, untuk kita bisa kembali lagi. Kita bisa datang kepada sahabat kita bukan hanya saat kita butuh saja, tapi dalam segala kondisi. Persahabatan tumbuh tidak dalam waktu yang singkat. Persahabatan tumbuh ketika kita menghabiskan banyak waktu bersama. Begitu juga persahabatan yang dibangun dengan Yesus. Spend time with Jesus. Luangkan waktu untuk quality time dengan Yesus. Coba luangkan waktu untuk berbicara dengan Yesus. Luangkan waktu untuk mendengar isi hatinya Yesus juga. Mau itu sebelum tidur, pagi-pagi, atau waktu kita di jalan. Meluangkan waktu dengan Tuhan bukan soal lama waktunya, tetapi soal konsisten dan kedekatan kita. Meluangkan waktu bersama Tuhan juga melampaui ruang dan waktu. Tidak ada tempat khusus atau waktu khusus. Yang Yesus rindukan adalah kita. Bukan sama dia, bukan menyisakan waktu kita bersama dia. Meluangkan waktu berarti kita mempersiapkan satu waktu khusus untuk kita benar-benar hanya berdua bersama Yesus. Mungkin dengan kita bernyanyi, puji-pujian, kita membaca Alkitab, atau kita menulis jurnal, kita berbicara dengan Yesus, atau kita mendengarkan khotbah-khotbah singkat, dan lain sebagainya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita berduaan dengan Yesus, bahkan di jalan sekalipun. Ketika kita sedang menyetir, atau kita sedang di mobil, kita bisa berbicara pribadi dengan Yesus. Ketika kita melihat alam, ketika kita melihat langit yang biru, kita bisa meluangkan waktu bersama dengan Yesus. Dan yang terakhir, be a good friend. Jadilah teman yang baik. Kita sudah merasakan memiliki rekan yang sangat baik. Kita merasakan memiliki sahabat yang selalu ada bersama dengan kita. Karena kita sudah terlebih dahulu merasakan itu, hari ini kita juga diajak untuk menjadi sahabat yang seperti itu juga. Sahabat yang hadir, sahabat yang bukan cuman saat butuhnya saja, sahabat yang selalu memeluk, yang selalu mendoakan, dan selalu menemani. Karena itu hari ini kita diajak bukan hanya menikmati persahabatan dengan Yesus, tapi juga belajar menjadi teladannya. Mulai dari hal kecil, hadir saat teman butuh, mau menjadi pendengar mereka, dan belajar setia. Karena mungkin lewat hidup kita ada orang lain yang akhirnya merasakan seperti apa rasanya punya sahabat yang benar. Karena mungkin lewat hidup kita ada orang lain akhirnya merasakan kasih yang sejati itu, kasih yang membawa damai itu. Pendengar Suara Indah, mungkin dalam hidup ini akan ada banyak hal yang berubah. Ada orang yang datang, namun ada juga orang yang pergi. Ada orang yang dulu dekat tapi sekarang bisa menjauh. Ada orang yang dulu jauh tapi sekarang bisa menjadi dekat. Harapan kita tentang persahabatan tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan. Tapi hari ini kita belajar satu hal yang tidak berubah. Yesus adalah sahabat yang tetap. Dia tahu rasanya dikhianati, dia tahu rasanya ditinggalkan, dia tahu rasanya sendirian, dan justru karena itu dia mengerti kita. Bukan dari jauh, tapi dari pengalaman yang sama. Dan hari ini, jika ada di antara pendengar Suara Indah, di antara kita yang sedang merasakan sendirian, tidak ada yang mengerti, dikecewakan, atau bahkan ditinggalkan, ingat ini baik-baik. You will always have a friend in Jesus. Kamu selalu memiliki teman di dalam Yesus. Bukan sahabat yang hadir saat kita baik-baik saja, tetapi sahabat yang tetap tinggal bahkan saat hidup kita berantakan. Bukan sahabat yang pergi saat kita gagal, tapi sahabat yang tetap memilih kita bahkan ketika dia sudah tahu semuanya. Dan mungkin hari ini bukan cuma tentang kita punya sahabat seperti Yesus, tapi juga tentang kita belajar menjadi sahabat seperti Yesus. Ingat satu hal, no matter where you go, no matter what happens in your life, you will always have a friend in Jesus. Gak peduli kita mau pergi sejauh apa, tidak peduli apapun kondisi kita, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Ada satu lagu sekolah minggu yang mengingatkan saya, yaitu
tentang Yesus sahabatku. Liriknya, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasihmu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Kan ku ingat selalu, Yesus, sahabat dan Tuhanku. Satu lagu sekolah minggu yang sebenarnya secara lirik sangat simpel, sangat ringan, tapi memiliki arti yang sangat mendalam. Dan kiranya lagu ini juga bisa terus mengingatkan kita. Kata-kata yang Tuhan berikan, kamu adalah sahabatku dan kamu adalah milikku, juga menjadi bekal kita hari ini. Kamu tidak sendirian. Kamu ada bersama Yesus. Yesus ada bersama dengan kamu dan selalu bersama kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjadi sahabat kami. Terima kasih sudah mau hadir untuk kami. Terima kasih sudah mau mengorbankan dirimu untuk kami. Engkau tahu betul gimana rasanya ditinggalkan, dikhianati, dan dikecewakan. Dan kami percaya di saat yang sama yang kami alami, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami terus ingat bahwa ada satu sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yang selalu hadir dan siap mendengarkan segala cerita-cerita kami. Dan tolong kami juga untuk meneladani Engkau menjadi sahabat yang sejati bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan segala waktu kami, segala hidup kami, hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

pendengar Suara Indah, sebentar saya akan berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang sudah mendengar, sudah mengirim pergumulan dan pokok doa. Bagi pendengar yang masih memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, juga pokok doa pribadi Anda. Dan bagi pendengar Suara Indah yang sudah mengirimkan pokok doanya, saya akan berdoa, memimpin doa, dan pendengar Suara Indah yang mendengarkan siaran hari ini dapat sama-sama menaikkan pokok doa ini dan mengaminkan. Yang pertama, kita akan sama-sama berdoa untuk pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami kembali datang kepada-Mu untuk setiap pendengar Suara Indah yang sedang bergumul dalam hal kesehatan. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar yang rindu untuk disembuhkan kakinya, juga anak Revalina dalam studinya, juga pekerjaan suami. Ada Bapak Matius di Holis yang sedang sakit dan pergumulan yang sedang dihadapi. Ada Bapak Krisine di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke. Untuk anak Joakim Sine yang mengalami cerebral palsy, juga untuk penjualan rumah. Ada anak Alvaro untuk pemulihan penglihatan karena glukoma di umur 8 tahun, juga pergaulan dengan teman-temannya. Dan juga untuk setiap pendengar Suara Indah yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Tidak mudah menjalani hari-hari ini, tapi kiranya di hari-hari ini ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita yang daripada Tuhan, ada ketenangan yang sejati yang datang daripada Tuhan. Dan kiranya kami rindu juga ada pemulihan yang terjadi pada setiap pendengar-pendengar Suara Indah yang rindu dipulihkan. Tolong Tuhan, inilah anak-anak-Mu, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan sama-sama berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, dalam studi, juga dalam hal ekonomi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga terus bersatu hati untuk pendengar Suara Indah, ada Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan dan studi, juga pasangan hidupnya, ada Susan dalam pekerjaan dan pasangan hidup, ada Maureen dalam pekerjaan di Australia dan pasangan hidupnya, ada Keisha Angelina dalam pekerjaan dan pasangan hidup, ada Abed, pekerjaan di Australia dan pasangan hidupnya, untuk Alex, ada mencari pekerjaan dan pasangan hidup, juga Bapak Wewe, untuk pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istri. Kami serahkan untuk setiap pendengar Suara Indah lainnya juga yang sedang bergumul, yang sedang berjuang dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan yang terus memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan terus ketenangan, Tuhan yang terus hadir dalam hidup mereka, dan Tuhan juga memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan adalah satu-satunya harapan. Hidup mereka tidak berhenti hanya di sini saja, tapi ada kehidupan yang Tuhan terus rencanakan bagi setiap mereka. Tuhan, tidak mudah menjalani pergumulan-pergumulan ini, tapi kami percaya ada satu rancangan yang terbaik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap mereka. Kami mau serahkan Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, biar melalui pergumulan ini kami juga semakin dekat dengan Tuhan, kami juga semakin dipulihkan relasinya dengan Tuhan, dan kami juga semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami, inilah kerinduan-kerinduan kami. Kami mau terus serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar Suara Indah yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Teresta, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah.